Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Produe di jam 7 pagi ini masih barengan sama aku Ica Maisa di Spadia. Selamat pagi teman Produe, dan buat kamu yang baru gabung, welcome ya. Selamat memperingati World Dream Day alias Hari Impian Sedunia di hari Jumat 25 September 2026 ini. Dan tadi kalau di jam 6 kita udah nostalgia ya, ngelihat pergeseran dari mimpi kecil kita dulu sampai jadi cita-cita sekarang. Nah, di jam kedua ini kita bakal masuk ke bahasan yang lebih dalam lagi. Kita bakal ngomongin realita jadi seorang dream chaser atau pengejar mimpi di era sekarang. Jujur ya teman-teman ya, mengejar mimpi pas udah makin dewasa tuh kayak tantangannya bukan cuma soal mau atau nggak mau, tapi banyak banget persimpangannya. Kadang kita punya passion di satu bidang, tapi realitanya tuh pekerjaan di bidang itu peluangnya terbatas. Atau kita punya impian besar nih, tapi ada ekspektasi dari orang tua atau tuntutan keadaan yang harus kita dahulukan. Dilema kayak gini sering banget bikin anak muda ngerasa terjepit di antara idealisme dan realita hidup. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita bakal bahas gimana sih cara kita buat menyikapi persimpangan ini. Kita ke Nadif Basalamah dulu, karena ada sesuatu nih.

0: Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
1: Terus tadi kakak minum obat apa?
0: Ini kakak dikasih temen. Obat tidur katanya.
1: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
0: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
1: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
2: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Prodo ya, kalau kita ngomongin soal perjuangan buat ngejar impian, salah satu musuh terbesar yang sering datang tanpa diundang itu adalah burnout atau rasa takut gagal. Dan di era media sosial kayak sekarang tuh gampang banget kita buat ngerasa kayak keduluan sama orang lain gitu. Melihat pencapaian orang di usia muda kadang bikin kita tuh kayak kepikiran, kok impian aku kayak jalan di tempat ya? Kok perjalanan aku rasanya kayak gini-gini aja ya? Tapi teman Pro 2, perlu kita ingat kalau perjalanan setiap orang itu punya lini masa atau timeline-nya masing-masing. Jadi waktu jatuh bangun, pengorbanan, atau bahkan kegagalan kecil di tengah jalan, itu bukan penanda kalau mimpi kamu tuh udah selesai ya. Kegagalan itu cuma jadi salah satu babak dalam cerita perjuangan kamu. Dan yang namanya ngejar mimpi itu emang butuh pengorbanan. Entah itu waktu istirahat, kenyamanan, atau bahkan energi ekstra. Apapun itu, semuanya butuh pengorbanan. Tapi ingat juga nih, gak apa-apa banget buat istirahat sejenak kalau capek, asalkan jangan berhenti buat melangkah sepenuhnya. Setuju gak? Iya kan? Dan teman-teman Prodo, kita pasti bakal balik lagi kita ke Axelo dulu dengan Mana Sayapnya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak waktu yang kita habiskan menatap layar hari ini? Berapa banyak momen yang terlewat hanya karena kita sedang sibuk melihat dunia dari balik kaca kecil itu? Teknologi menghubungkan kita dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi di balik semua itu, kita mulai kehilangan sesuatu. Kehilangan fokus, kehilangan koneksi yang sesungguhnya, bahkan perlahan-lahan kehilangan diri sendiri. Kita menyukai kenyamanan teknologi dan itu wajar. Tapi ketika setiap detik diwarnai notifikasi dan hening terasa seperti ancaman, mungkin saatnya kita bertanya, apakah kita masih memegang kendali? Atau layar itu sudah mengambil alih semuanya?
1: Aku pribadi mungkin untuk perharinya itu di 7-8 jam. Biasanya kalau dalam sehari itu aku bisa ngabisin 9-10 jam.
2: Sehari aku main HP itu 9-10 jam.
3: 5 jam kak?
2: 8-9 jam sih kak.
4: Ada 10-12 jam.
0: Rata-rata orang menyentuh ponsel mereka lebih dari 2.600 kali dalam sehari. Waktu demi waktu kita habiskan untuk scroll, like, dan replay. Kadang tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kita cari. Lebih dari 84% anak muda mengaku menghabiskan terlalu banyak waktu di ponsel. Dan 56% mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan bahkan rasa kesepian karena layar. Tekanan sosial media, tuntutan pekerjaan, dan keinginan untuk tidak tertinggal membuat kita terus terhubung. Tapi apa jadinya jika koneksi tanpa henti justru membuat kita pada kelelahan mental? Jika itu yang terjadi, sepertinya kita butuh digital detox.
5: Jadi untuk digital detox sendiri sebenarnya kalau dibahasakan itu artinya bagaimana kita mengurangi, mengkonsumsi yang namanya digital gitu ya. Yang lebih tepatnya itu yang namanya media sosial, konsumsi informasi-informasi yang berlebihan. Harapannya dengan digital detox itu kita juga waras atau kita sadar yang apa yang kita konsumsi itu boleh atau tidak kita konsumsi saat itu. Konsumsi tidak hanya berupa makanan tetapi konsumsi informasi-informasi. Karena semakin banyaknya informasi itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita berperilaku nantinya gitu.
0: Pada mulanya gadget hadir sebagai sahabat perjalanan hidup, membawa dunia ke dalam genggaman, mempermudah komunikasi, hiburan, dan akses informasi. Namun ketika kegunaan berubah jadi kompulsif, kecanduan pun mengintai. Digital detox bukan tentang anti-teknologi, bukan tentang meninggalkan dunia modern, tapi ini soal kesadaran. Tentang memberi waktu bagi pikiran kita untuk diam, tentang menciptakan jarak dari layar agar kita bisa kembali hadir di kehidupan yang nyata. Setiap notifikasi yang masuk, setiap scroll tanpa sadar, memberi beban kecil bagi otak kita. Dan jika ini terus-menerus terjadi, tubuh masuk dalam mode siaga tanpa henti, dan itulah awal dari stres yang diam-diam menggerogoti.
5: Berdasarkan kasus gitu ya, kasus yang sudah saya dampingi sejauh ini, apalagi berdasarkan beberapa pasien yang sudah datang, itu mulai dari yang kecil, dari usianya, dari anggaplah misalnya 3 bulan gitu ya, sudah dikasih HP gitu, walaupun hanya untuk pegang-pegang games dan lain, itu dampaknya luar biasa. Mulai dari keterlambatan tumbuh kembang, mulai dari keterlambatan bicara, mulai dari keterlambatan bagaimana dia merespon emosi, memahami instruksi, bagaimana perilakunya juga nantinya. Dan itu baru anak-anak, belum remaja. Remaja kebanyakan sekarang ini sudah mulai kayak barcode gitu ya. Remaja saat ini sudah mulai yang namanya suka di kamar sendiri gitu ya, dicaut, disautin dia nggak nyaut, maksudnya ditanyain dia nggak nyaut, banyak diem aja gitu. Kemudian remaja sekarang juga banyak yang tidak tahu cara berteman, remaja juga nggak tahu cara bagaimana cara menanggapi, merespon percakapan orang lain. Itu untuk remaja. Kalau untuk dewasa sendiri sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang belakangan ini kayak bingung waktu malamnya kapan, tidur malamnya itu kadang-kadang bergeser. Mulai yang biasanya malamnya itu tidur jam 10 gara-gara handphone gitu ya, gara-gara media sosial, gara-gara pegang gitu, itu bisa jadi jam 2, jam 3, dan itu akan berefek ke yang lainnya. Karena apa? Tidur itu mempengaruhi yang namanya emosi, yang namanya daya ingat, konsentrasi, keseimbangan kita, dan lainnya.
0: Digital detox dibutuhkan saat seseorang sudah sangat sering melihat HP. Cemas berlebihan, tidak bisa mengontrol waktu, mulai kehilangan fokus, dan mulai tidak tertarik untuk bersosialisasi. Ketika otak kita terlalu sering disimulasi, kita kehilangan ruang untuk diam. Kita kehilangan fokus, kita kehilangan kontrol. Survei di Jerman mencatat bahwa 84% orang usia 18 hingga 24 tahun menyadari penggunaan ponsel mereka terlalu banyak, dan 55% mengatakan meningkat dibanding tahun lalu. Banyak yang melaporkan efek negatif seperti gangguan tidur sebanyak 56%, mata lelah dan ketegangan otot sebanyak 19%.
3: Yang mengurangi ya kak? Tahu kak, ada lah dikit. Mengurangi penggunaan gadget kan kak? Menurut saya itu bisa ya kak, sangat bisa ya kak. Soalnya saya kan misalnya kalau nonton Reels ya kak, Reels misalnya. Kalau Reelsnya sedih, saya ikutan sedih. Itu kebawa tuh kak sampai sore gitu. Kecanduan ya kak, sempat pernah sih kak. Sempat pernah, tapi kayak anaknya mau emang murah bosanan gitu loh kak. Jadinya kayak kalau udah agak muak dikit udah nggak main lagi, nggak nonton atau main lagi gitu kak.
6: Biasanya lihat ini, biasanya kan ada tuh yang ada pemakaiannya udah berapa lama. Dan beberapa hari belakangan ini aku aktifin yang kalau misalnya aku stay di Instagram, itu udah berapa lama aku pakai, misalnya 15 menit, 20 menit, 1 jam gitu. Kayak di TikTok juga ada pemberitahuan notifikasinya gitu.
7: Karena kalau misalnya udah kecanduan itu bahaya banget kak. Sebenarnya kan dalam sehari itu kan 7-8. Dan itu cara aku untuk supaya nggak lebih dalam lagi, lebih kecanduan.
1: Cari kesibukan lain sih kak, biasanya masak atau jalan-jalan. Karena udah ngerasain gitu loh kak, lama-lama main gadget itu rasanya burnout tuh makin parah gitu kak. Makin burnout. Biasanya yang main gadget tuh buat biar istirahat, biar nggak stres, malah makin burn out gitu rasanya kak. Jadi cari cara biar nggak burn out lagi ya, cari kesibukan lain aja kak.
0: Ketika tubuh dan pikiran mulai menuntut jeda dari deru notifikasi dan kebisingan layar, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita mengendalikan teknologi atau teknologi mengendalikan kita.
5: Sebenarnya itu tergantung kondisi ya. Kalau saya sendiri pribadi, kalau misalnya saya sudah pulang dari aktivitas, itu pegang HP-nya itu sama sekali kalau pas bunyi aja. Atau pas misalnya anak juga lagi dapat jatah untuk pegang HP gitu, sama-sama kita pegang HP. Tapi kalau enggak gitu. Jadi fokus dengan misalnya komunikasi sama suami, komunikasi sama anak, cari kegiatan yang lain, misalnya kayak ke tetangga atau kemana. Jadi sebenarnya kita yang tahu kapan, berapa lama kita pegang HP itu sehari. Normalnya, kalau kita pegang HP, kita tahu kapan kita naruh HP, kapan kita pegang HP. Kebanyakan orang-orang saat ini ketika ketemu, misalnya contoh kalau ke kafe atau ke rumah makan, mereka ngumpul gitu. Tetapi ngumpulnya sama-sama pegang HP gitu. Itu udah nggak bagus.
0: Hasil riset yang dipublis New York Post menunjukkan bahwa detox digital 2 minggu dengan memblokir akses internet di smartphone menghasilkan 71% peserta melaporkan peningkatan kesehatan mental dan penurunan gejala depresi lebih baik dibanding antidepresan. Sedangkan analisis meta terhadap intervensi detox sosial media menyimpulkan bahwa detox terbukti mengurangi depresi sebesar -0,29%. Meski efek pada kepuasan hidup dan stres tidak selalu signifikan. Juga data dari Unplugwell mencatat bahwa orang yang mendetoks digital mengalami pengurangan stres hingga 43%, perbaikan suasana hati 34%, dan peningkatan kontrol dan penggunaan teknologi hingga 29%. Pernah benar-benar diam, keningan adalah kemewahan. Kita terus terhubung dengan layar, dengan notifikasi, dengan dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Namun seringkali kita justru kehilangan koneksi yang paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Mungkin yang kita butuhkan bukan sinyal yang lebih kuat, namun keberanian untuk memutus sambungan. Bukan untuk menghilang, tapi untuk benar-benar hadir. Hadir dalam percakapan, hadir dalam pelukan, hadir dalam diri sendiri. Coba sekali saja, letakkan ponsel, tarik nafas, dengarkan suara di sekitar, dengarkan hati kita. Karena terkadang untuk menemukan kembali siapa kita, kita hanya perlu satu langkah kecil, berhenti sejenak. Digital detox bukan soal meninggalkan dunia. Ini tentang kembali kepada dunia yang nyata dan kepada hidup yang layak dirasakan sepenuhnya. Hening adalah tempat di mana jiwa kembali pulang.

Oke, teman-teman berdua enggak kerasa iya. Kita udah di penghujung jam 7 pagi ini, teman-teman, dan satu hal yang mau aku ingetin di Moment Word di Dream Day jam ini. Bersikeras realistis itu penting, tapi memadamkan mimpi kamu sendiri cuma karena takut gagal itu jangan sampai terjadi ya. Apapun persimpangan yang lagi kamu hadapi sekarang, entah lagi kompromi sama keadaan atau lagi berjuang mati-matian demi passion kamu, hargai setiap langkah berani yang udah kamu ambil. Habis ini kita bakal masuk ke jam terakhirnya pada jam 8 sampai jam 9. Kita bakal tutup bahasan What Dream Day kita dengan topik yang super bersemangat dan praktik small step break day. Gimana caranya ngubah impian besar jadi aksi nyata lewat langkah-langkah kecil tiap harinya? Tetap stay tune ya. Aku puterin dulu satu lagu dari 17, Tiny Light.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

udah di jam 8 pagi teman-teman. Selamat masuk di jam terakhirnya Spada di pagi hari ini. Masih barengan sama aku Ica Maisa. Dan masih dalam semangatnya World Dream Day di hari Jumat 25 September 2026. Kalau tadi di jam 6 dan jam 7 kita udah kilas balik soal perjalanan mimpi kita dan seberapa tangguhnya nih kita menghadapi realita. Nah, di jam terakhirnya Spada ini kita mau fokus ke satu hal kecil ya, yaitu aksi nyata. Sebenarnya kecil gak kecil sih ya. Nah, teman Pro 2, punya mimpi besar itu keren banget sebenarnya. Tapi seringnya kita tuh ngerasa overwhelmed atau keburu minder karena ngeliat mimpi itu kayak terlalu jauh atau terlalu tinggi buat dicapai. Padahal bangunan yang megah sekalipun itu tuh disusun dari satu persatu batu bata kan. Nah, sama kayak cita-cita kita, kunci utama buat mewujudkan impian besar itu sebenarnya bukan langsung bikin lompatan raksasa, tapi konsistensinya dalam mengambil langkah-langkah kecil setiap harinya. Dan buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, abis ini kita bakal bahas gimana sih cara merawat langkah kecil itu. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Banyak yang mikir sukses harus pergi jauh dari kampung halaman. Tapi sekarang, mulai banyak anak muda yang justru balik buat bikin sesuatu di tempat mereka sendiri. Ada yang mulai usaha, ngenalin potensi daerah, sampai bikin konten tentang kampungnya sendiri. Pelan-pelan, hal yang dulu dianggap biasa mulai dilihat sebagai peluang yang bisa berkembang. Yang dulu cuma dianggap tempat pulang, sekarang mulai jadi tempat untuk berkembang.

Masih-masih sama Icha Maisa. Semoga gak bosen ya. Nah, kita bicarain soal langkah kecil nih teman-teman. Sebenarnya bentuknya tuh bisa simpel banget. Misalnya, kalau kamu punya impian kerja di perusahaan impian atau mungkin mau bikin usaha sendiri, nah, langkah kecilnya bisa banget dimulai dari luangin waktu 15 menit sehari buat belajar skill baru. Coba rapiin portofolionya atau mungkin sekedar baca buku yang relevan mungkin. Nah, bikin vision board atau daftar target mingguan juga bisa bikin arah tujuan kamu tuh makin jelas. Hal-hal kecil kayak gini nih yang mungkin kelihatannya sepele kalau cuma dilakuin sehari dua hari. Tapi kalau misalnya kamu lakuin terus-menerus selama sebulan, 6 bulan, atau mungkin setahun, dampaknya pasti bakal kerasa banget, luar biasa besar ya. Dan yang paling penting juga itu adalah jangan ngeremehin progres kecil. Progress is still progress, kecil sekecil apapun itu. Yang penting hari ini kamu udah selangkah lebih dekat dibandingkan hari kemarin.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedelangan itu kan dosa. Apalagi

0: Masa nähty kita. Masa orang bosan kalau gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

nih teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung jam siarannya pada pagi hari ini. Senang banget aku masih bisa nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 tadi di Momen World Dream Day 2026 ya. Yeah. Dan sebagai penutup dari aku di Spada, buat kamu semua, para pemimpi hebat di luar sana, jangan pernah takut buat bermimpi besar dan jangan pernah males nih buat mulai dari hal kecil. Karena konsistensi kamu hari ini itu adalah penentu siapa kamu di masa depan. So keep dreaming, keep action. Habis ini jam 9 kita bakal lanjut lagi dengan program Earth Talk. Dan pastinya bakal ada topik pilihan menarik seputar isu lingkungan dan juga bumi kita yang udah disiapin buat kamu. So total stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Teman terbaik.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Ya, yes, kita bakal lanjut lagi nih pembahasan kita, teman-teman. So, jangan kemana-mana ya. Kali ini kita udah ada di Earth Talk karena udah di jam 9 juga. Kalau misalnya kita dengar kata eco lifestyle nih, teman-teman, alias gaya hidup ramah lingkungan. Apa nih yang pertama kali melintas di pikiran kamu? Apakah kepikiran gaya hidup yang ribet, mahal, atau malah kelihatannya nggak kekinian nih? Nah, di Earth Talk pagi ini kita mau ubah stigma itu karena sebenarnya perjalanan gaya hidup ramah lingkungan di zaman sekarang tuh justru bisa bikin kita tuh kelihatan jauh lebih keren, estetis, dan pastinya berdampak positif buat masa depan bumi. Dan gak perlu langsung berubah ekstrim jadi manusia zero waste 100%, tapi ada banyak cara simpel yang bisa kita mulai dari kebiasaan sehari-hari. Makanya tetap di Earth Talk, sesaat lagi kita bakal bahas gimana sih caranya tampil keren tanpa merusak bumi. Kita ke Peter Elias dulu, teman-teman, ada Miss Serotonin.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tongkrongan seru bukan yang semuanya sama, tapi yang tetap asik meski banyak perbedaan. Ada yang suka musik indie, ada yang suka K-pop, ada yang bola, ada yang hobi healing tiap minggu. Dan itu gak masalah. Justru dari perbedaan, kita belajar saling menghargai. Di dunia yang makin ramai ini, jadi anak muda keren bukan soal paling benar sendiri, tapi soal bisa menghormati orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup bakal jauh lebih nyaman kalau semua orang bisa saling jaga dan saling ngerti.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama aku Ica Maisa ya di Earth Talk, dan kita lanjut lagi pembahasan kita soal eco lifestyle ya. Gimana sih cara nerapin eco lifestyle yang tetap bikin kita tuh kelihatan cool dan juga relevan? Nah, pertama di dunia fashion sekarang lagi tren banget yang namanya thrifting atau beli baju pre-loved dan juga ngerawat pakai lama biar tahan panjang. Dan industri fast fashion itu salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia sebenarnya. Jadi, kalau kamu bisa mix and match pakaian lama atau beli baju bekas berkualitas, itu bukan cuma bikin gaya kamu tuh makin unik, tapi juga nyelamatin bumi dari tumpukan limbah tekstil. Terus yang kedua, selanjutnya juga ada bawa tumbler dan tas belanja sendiri. Coba bawa tumbler desain favorit kamu ke coffee shop. Dan sekarang juga, apa ya, udah jadi gaya hidup anak muda banget yang kayak gitu. Dan selain hemat uang belanja, botol plastik... uang belanja botol plastik nih maksudnya, kamu juga langsung mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dan yang ketiga ini yang sering kelupaan, itu adalah mindful eating alias bijak sama makanan. Food waste atau sampah sisa makanan yang numpuk di TPA itu ngasilin gas metana yang bikin pemanasan global tuh makin parah. Jadi ngambil makanan secukupnya dan ngabisin apa yang ada di piring kamu tuh udah bagian dari eco lifestyle yang berarti banget teman-teman.

0: Kadang beda pendapat itu biasa. Yang bikin ribet, cara ngomongnya. Padahal, kalau mau duduk sebentar, dengerin tanpa nyela, dan jawab tanpa emosi, banyak hal bisa selesai pelan-pelan. Gak semua harus dimenangkan, gak semua juga harus diseragamkan. Karena hidup bareng itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau ngobrol baik-baik.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang. Gue apa, Pak?
3: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
4: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
3: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
4: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
3: Oh, Bapak buta warna.
4: Bih.
3: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
4: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
3: Kenapa Bapak tahu?
4: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
3: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
5: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke teman-teman, berdua gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung program Earth Talk barengan sama aku di pagi ini. Tapi kesimpulannya dari bahasan kita hari ini simpel banget teman-teman, adalah eco lifestyle itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal kepedulian yang dilakukan secara konsisten. Kita gak butuh satu orang yang sempurna buat menjalankan kayak hidup ramah lingkungan, tapi kita butuh jutaan orang yang mau mencoba langkah-langkah kecil secara berlanjut. Dan bumi ini tempat tinggal kita bersama, dan menjaganya adalah tanggung jawab kita bareng-bareng juga. Jadi mulai satu langkah kecil hari ini, entah itu mati lampu yang gak dipakai, bawa tumbler sendiri, atau ngabisin makanan kamu. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin siaran subuh tadi ya, maraton dari Spada sampai ke Artal jam 10. Aku sekarang pamit dulu undur diri dari ruang dengar kamu. Bentar lagi dari jam 10 nanti bakal ada Asabul yang bakal nemenin kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

Siapakah yang akan mewakili Korwil 15 ke panggung nasional? Bintang Radio 2026 sudah sampai di tingkat Korwil. Bintang perwakilan Korwil Pedang Prabu siap bersaing dan menunjukkan penampilan terbaiknya dalam 3 putaran. Lagu pop di tanggal 29 September. Lagu daerah di tanggal 2 Oktober. Dan yang paling menantang, lagu challenge di tanggal 6 Oktober. Saksikan dan dengarkan keseruannya secara serentak di Pro 2 Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Stasiun Penyiaran Bengkalis, dan YouTube channel RRI Bukit Tinggi mulai pukul 10 pagi. Udah punya jagoan? Vote sekarang di bintangradio.rri.id. Kasih dukungannya sebanyak-banyaknya karena voting ditutup 7 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lalu, siapa yang akan membawa nama Korwil 15 ke panggung nasional? Kita cari tahu jawabannya di tanggal 8 Oktober. Bintang Radio 2026, satu suara, satu langkah menuju panggung nasional.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info yang kedua untuk hari ini. Kali ini ada Gubernur Bank Indonesia Desri Darmayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang melakukan rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia Jakarta. Sinergi fiskal dan moneter ini ditujukan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. BI serta Kementerian Keuangan sepakat koordinasi kebijakan akan ditempuh melalui 5 pilar sinergi kebijakan.

0: Fokus pada bola berikutnya setelah melakukan kesalahan atau kalah dalam duel. Kevin menegaskan timnas Indonesia harus menghadapi setiap pertandingan secara bertahap dengan memaksimalkan pemain yang tersedia. Itu dia ragam informasi kita pada pagi menjelang siang ini. Teman-teman, abis ini bakal ada Salbu yang menemani kamu di Zona Musik Kamu. So, tetap station di 94.8 Prodi FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodi Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.
4: Dek, udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih sama aku Uti. Karena aku harus gantiin bentar nih Habulnya yang lagi ada kerjaan di belakang. So aku bakal temanin teman Pro 2 nih untuk di zona musik kamu kali ini di hari Jumat tanggal 25 September 2026 nih. Dan tadi aku udah muterin lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, yang jadi requestannya Kak Mina Chen nih yang request lagu tersebut. Dan salam-salamnya buat kakaknya aja nih, semangat terus siarannya, makasih banyak. Makasih juga ya Kak Mina Chen udah nyemangatin aku nih. Dan kita bakal lanjut lagi ya untuk request yang selanjutnya, yaitu ada dari 08124886 sekian-sekian. Siang Kak, aku request lagu Maha Benar Salma Salsabil. Thank you, semangat siarannya Kak, dari Sria selalu. Oke Kak, thank you. Dan udah masuk nih dalam playlist aku Salma Salsabil yang Maha Benar. Dan kita lanjut juga, ada yang request di 0813-8133 sekian-sekian. Pagi Kak, aku Maria dari Berwinner, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke, udah nih ya, aku bakal mutarin dari Salma Salsabil Maha Benar, dan langsung kita lanjut ke Sabrina Leonor. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
2: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
1: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
2: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
1: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
3: Bu, ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
4: Astagfirullah, Dika.

medsos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.

Oke, teman berdua, itu tadi ada Tulus Jatuh Suka nih. Dan aku masih nungguin ya requestan dari teman-teman Pro 2. Dan barusan tadi aku baru ngeposting story untuk teman-teman bisa nge-request lewat story IG nih, lewat formnya kita ya. Dan aku nungguin ya teman Pro 2, lihat aja di story @pro2rri Bukit Tinggi. Dan aku juga nungguin requestan kamu melalui WA di 0811-669-480. Tapi karena kita masih nungguin ya teman-teman Pro 2 yang mau request, aku ada satu lagu nih buat kamu semua, yaitu Backstreet Boys Shape of My Heart, dan dilanjutin sama Rose New Trick. So don't go anywhere ya teman Pro 2, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Halo teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semangat gak? Aku lihat nih ada yang gak semangat karena belum dengerin suara aku nih di hari ini. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Ya akan menemani kamu hingga nanti pukul 3 sore. Dan

Rasa kita udah di program Zona Musik Kamu part kedua aja, teman Pro 2 ya, segmen yang kedua aja. Barusan ada lagu Core dari Pentagon, teman Pro 2, dan setelah ini bakalan disusul dengan lagu Tulus. Jadi semuanya harus tulus, teman Pro 2 ya, dengan teh hijau. Jadi boleh banget yang suka matcha. Emang apa sih, Bul, bedanya teh hijau sama matcha? Nanti kita bahas ya di segmen khusus nanti. Dan teman Pro 2, tadi udah ada beberapa teman-teman kita yang udah coba gabung ya di link yang udah kita bagiin. Ada username school, ini mau diputarin lagu Selesai dari Sabrina Leanur dari Lampung, jauh-jauh kakaknya dari Lampung. Halo, salam kenal kak, dari Sumatera Barat, Ashabul Yamin nih. Dan kakaknya ini juga ngirim pesan, semangat siarannya kak Ash. Oke, thank you banget buat kak school. Terus juga ada kak Elid, kak underscore, mau diputarin lagu yang sama Selesai dari Sabrina Leanur dari Jawa Timur. Tuh, Jawa Timur juga main-main ke Sumatera Barat. Izin request kak, makasih. Nggak lupa emot love kuningnya. Sama-sama. Terus juga teman Pro 2 ada kak Risandescore Wower, mau diputarin lagu yang sama Selesai dari Sabrina Leanur dari DKI Jakarta. Ini orang jauh semua nih. Senang banget Ashabul siaran hari ini. Semangat streamingnya berbinar. Itu dia. Terus yang terakhir teman Pro 2, ada Kak Asri Rena, mau diputarin lagu yang sama Selesai dari Sabrina. AA semua nih, udah kayak ngepantun aku ya, dari Jawa Tengah. Oke, puterin requestan aku ya, makasih. Sama-sama. Tadi udah kita puterin ya untuk Selesai dari Sabrina Leanurnya. Semoga teman-teman terhibur. So, bagi kamu yang belum sempat request, langsung aja teman Pro 2 kunjungi link yang udah kita bagiin di Instagram @pro2bukittinggi, duanya pakai angka. Aku tungguin teman Pro 2. Kita akan tulus dulu dengan teh hijau requestan dari teman kita melalui WhatsApp Pro 2. Ada Kak Irfandi, thank you banget buat Kak Irfandi ya, udah gabung di pagi ini. Terus juga nih ada siapa? Oh nggak ada, oke itu dia ya. So, teman Pro 2 kita ke teh hijau dulu dari Tulus ya, akan lewat di ruang dengar kamu.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI

Digital nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih beraku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya, kita udah di setengah 12 aja. Dan aku mau kasih info dulu nih bahwasanya teman Pro 2 untuk waktu sholat zuhur hari ini atau waktu sholat Jumat bagi kaum Adam ya, ini masuk di pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Jadi di pukul 12.12 boleh banget gak ada aktivitas apapun teman Pro 2. Dan dari sekarang kamu udah bisa siap-siap, udah bisa mulai mandi, udah siap pilih pakaian terbaik kamu untuk berangkat sholat Jumat, oke? Okay? Dan teman-teman Pro 2 dari lagu Heaven, Miles Smith, kita bakal beralih ke lagu requestan berikutnya. Ada suara kayu, Dewasa Itu Berat. Bener ya teman Pro 2. Dewasa itu berat banget, tapi nggak apa-apa. Asalkan kamu menikmati prosesnya, teman Pro 2, percayalah, kamu bisa melewati itu semua seberat apapun, oke? Okay? So, teman Pro 2, kita ke suara kayu dulu, Dewasa Itu Berat, dan nanti bakalan ada Maidrah 100 Hidup Lagi. Ini lagu yang bawa kita agak sedikit mellow gitu ya di siang ini. It's okay, nggak apa-apa. Karena cuaca udah mendukung untuk kita harus semangat teman Pro 2. Jadi lagunya gak apa-apa. Sesekali yang low-low. Oke, ada suara kayu, Dewasa Itu Berat. Dan nanti bakalan ada Maidrah 100 Hidup Lagi.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now!

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya temo pro 2, astaga bercanda. Lewat di ruang dengar kamu, gimana? Sebercanda itu kah? Oke temo pro 2, di pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Kembali aku ingatkan nih bagi kamu yang sekarang lagi di jalan. Mungkin di jalan dari kantor menuju masjid, dari kantor menuju rumah, atau perjalanan kemanapun itu, semoga diberikan keselamatan, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya, kamu berhenti sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat tepat nanti di pukul 12.12 waktu Indonesia Barat, teman pro 2. Tapi sebelum itu masih muterin lagu requestan kamu. Next ada Abizar Simanjuntak, teman pro 2, requestan melalui WhatsApp pro 2. Mau diputarin? Aduh, boleh. Terus nanti bakalan disusul dengan lagu Shakira Jasmine, teman pro 2, Room for Someone. Dan nanti bakalan ada beberapa lagu lainnya yang bakalan lewat di ruang dengar kamu, oke? Okay? Jadi boleh banget bagi kamu lagunya yang belum keputar, tungguin aja, pasti bakalan aku putar. Makanya jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi ya, teman terbaik kamu.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

0: Oke, Tema Pro 2 masih berakuan Sabul di 94,8 FM dan gak kerasa Tema Pro 2 ya udah di pukul 12.07 waktu Indonesia Barat aja kita di siang ini. It's okay, gak apa-apa, aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 3 sore. Tapi untuk sejenak kita harus LDR-an dulu Tema Pro 2 karena aku mau melaksanakan ibadah sholat zuhur, ibadah sholat Jumat, dan kamu juga teman-teman ya. Berhenti sejenak dari aktivitas kamu dan laksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini tepat di pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Dan Tema Pro 2, kita dengerin satu lagu islami. Kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tapi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mendengar pukul 12 lewat di 12 menit ya, tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimat daerah Kota Bukit Tinggi Agam Timur sekitarnya segera menunaikan sholat fardu zuhur dan sholat Jumat, tentunya untuk hari ini di Jumat 25 September 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Hit FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin gua.
0: Ayo, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Intermezzo.
6: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
6: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
6: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
6: Ya, tuangkan santannya, toh.
7: Udah juga. Apa lagi, Bu?
6: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
6: Lola Dala.
5: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih beraku Sabu di 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya kita udah di program Funtertainment aja di siang ini. Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang udah jarang banget lihat Sule di layar kaca? Siapa nih teman Pro 2? Yaudah teman Pro 2, Sule ini katanya pasrah sudah jarang tampil di layar kaca. Gimana teman Pro 2, wajah komedian Sule ini kini makin jarang ya teman-teman menghiasi layar kaca tanah air. Yona ini, hal ini pun itu memicu rasa rindu teman Pro 2 dari para penggemar dan warganet yang menantikan aksinya melawak di program televisi. Salah satunya mungkin aku nih teman Pro 2 ya, Habul. Karena teman Pro 2 masa kecil Habul juga sempat diwarnai dengan Sule Prikitiu. Hayo siapa tuh yang ingat teman Pro 2. Dan menanggapi hal ini teman Pro 2 ya, Sule mengakui bahwa jarangnya ia tampil di televisi bukan karena menolak tawaran, melainkan memang belum ada kesempatan yang datang. Dan teman Pro 2 komedian berdarah Sunda ini pun itu memilih pasrah dan bersyukur atas yang dimilikinya saat ini. Dan teman Pro 2 Sule mengaku sadar diri mengenai dinamika industri hiburan. Yang mana menurutnya popularitas dan masa kemasan setiap figur publik ini pasti memiliki batas waktu. Dan teman Pro 2 Sule mengibaratkan bahwa karir keartisan layaknya buah di atas ranting pohon yang tidak akan selamanya berbuah di tempat yang sama. Kendati jarang muncul di televisi, teman Pro 2 Sule ini memastikan kreativitasnya belum padam. Yang mana ia tengah aktif bermain di proyek serial, film, serta mempersiapkan program baru bersama Billy Syahputra dalam waktu dekat.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di Kota Bukittinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjajar rapi si Kudo Bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip Delman dari Jakarta. Jika Delman keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka Bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang Kudo Bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir Bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Khalifah, umur 62 tahun. Sajak dari Bujangan lah, nah. Lebih kurang 30 tahun. Nah.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah Bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, Bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, Demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukittinggi ke Parit Putus 5 kilo tuh nak, orang di Bendi semua tuh nak. Di kendaraan tak berapa orang-orang jualan di kedai-kedai beli ke Bukittinggi sama Bendi inilah pulangnya nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi Bendi dari alat transportasi umum menjadi Bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir Bendi Kota Bukittinggi.
2: Agak kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Tidak boleh kata jarang, sebab angkut umum itu kalah lebih banyak. Ini perlu wisata. Ayo, alhamdulillah, dan ongkos biaya dapat lagi tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan Bendi mulai menepi, namun di Bukittinggi, Kudo Bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup Bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukittinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, mula habis. Kalau di Bukittinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai. Orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Tumangkon habis Bendi di Bukittinggi.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan Bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam diagihnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu Bendi. Kalau kusir Bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah bantuan itu yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
0: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk Kudo Bendi tidaklah mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung ke apa perawatan pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang berumur 25 tahun kan mungkin tidak menarik lah. Itu menurut pembinaan orang. Kalau kadang-kadang orang itu kan sudah pulang mana bangkok dia tak kasar. Di luar itu buat bau jan bali itu tidak mau tahan. Sebab dia kayu kan. Kalau itu dari kandang dalam lain kan dia mau tahan.
0: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai Kudo Bendi selama lebih dari 20 tahun, vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi Kudo Bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si Kudo Bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan Kudo Bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Savitri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor pro 2, hati-hati di jalan dari Tulus. Lewat di ruang dengar kamu ya, teman pro 2. Yang mana kamu juga perlu tahu nih bahwasannya lagu ini tuh ada makna yang cukup dalam banget, teman pro 2. Yang mana lagu hati-hati di jalan, karya Tulus ini itu adalah tentang sebuah hubungan cinta, teman pro 2, yang berawal dari harapan besar dan rasa kecocokan yang tinggi. Namun, teman pro 2 akhirnya harus kandas dan berpisah. Dari sini kita bisa ngelihat ya teman-teman bahwasannya ada masanya dan ada kalanya kalau misalkan hubungan itu nggak baik-baik aja bakal berlabuh di pemberhentian akhir gitu. Jadi boleh banget kalau misalkan nih kamu punya pasangan, boleh banget kamu harus betul-betul saling mengenal supaya nggak terjadi hal yang seperti ini teman pro 2. Awalnya ada harapan besar, ada rasa kecocokan yang tinggi, tapi ujung-ujungnya kandas dan harus berpisah. Jangan sampai teman pro 2, oke? Okay? Dan teman-teman pro 2, tadi kita udah ngomongin Sule yang udah jarang banget ya kita lihat di layar kaca teman pro 2. Tapi dari Sule-nya sendiri, Sule menyampaikan bahwasanya ada masanya, gak ada masanya kok kita gak tampil karena seperti yang Sule ibaratkan gitu ya teman pro 2, kayak buah di ranting. Jadi gak melulu buah akan tumbuh di ranting yang sama katanya. Tapi kendati demikian teman pro 2 ya, ia tetap memastikan kreativitasnya, bahwasanya kreativitasnya itu belum padam gitu teman pro 2. Ia tengah bermain di proyek serial, film, dalam artian dia masih memiliki kesibukan yang lain sebagai bentuk bahwasanya kreativitasnya belum padam gitu. Dan kamu juga teman-teman ya, kalau misalkan nih gak aktif lagi di satu tempat, bukan berarti kamu harus mengakhiri semua kesibukan kamu, semua aktivitas kamu. Kamu masih bisa teman-teman ya untuk mengenali potensi kamu yang mungkin bisa kamu salurkan ke tempat lain. Oke? Okay? Selamat Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, nggak kerasa ya. Kita udah di pukul 13.56 waktu Indonesia Barat aja di siang hari ini. Artinya Teman Pro 2, kebersamaan kita di program Funtertainment ini sudah harus berakhir. Nggak apa-apa, it's okay Teman Pro 2. Nanti aku bakal nemenin kamu lagi di program berikutnya di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Program pamungkas kita. Ada program apa, Bul? Ada program yang ini keren banget Teman Pro 2 ya, asiknya bisnis. Hayo, siapa nih yang pengen banget berkecimpung di dunia bisnis? Kumpul Teman Pro 2 ya, nanti bakalan kita lanjutkan, oke? Okay? Sebelum itu Teman Pro 2, aku mau putarin dulu satu lagu terakhir kita di program ini Teman Pro 2. Ada lagu ini adalah satu harapan mungkin kali ya dari Lomba Sihir. Ada lagu yang enak banget Teman Pro 2, judulnya Andai Saja. Ini dia.

Mantap.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, kita mau Pro 2 Mas Berako Asabuli 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di program Pro 2 Sport aja. Ini adalah program pamungkas aku dan kamu untuk hari ini. Teman Pro 2, perjalanan kita di program Pro 2 Sport kita mulai dari salah satu informasi teman Pro 2 ya, yang mana Menpora Erik ini beberkan alasan si Jalak Harupat jadi venue FIFA Asian Cup 2026. Yaudah, teman Pro 2 Menpora Erik Thohir ini menjelaskan alasan Stadion Sijalak Harupat dipilih menjadi venue FIFA Asian Cup 2026 maksudnya teman Pro 2. Yaudah teman Pro 2, pemilihan stadion tersebut ini mengacu pada penilaian FIFA serta kesiapan fasilitas yang memenuhi standar internasional untuk pertandingan sepak bola. Dan teman Pro 2 yang menyebut Sijalak Harupat ini memiliki pengalaman menggelar berbagai ajang internasional termasuk Piala Dunia U17 beberapa waktu sebelumnya. Dan teman Pro 2 tentunya berangkat dari pengalaman itu ya, kenapa lokasi ini itu menjadi pertimbangan dipilihnya untuk kegiatan sebesar FIFA teman Pro 2. Dan gak hanya itu teman-teman, ia juga menilai fasilitas Stadion Sijalak Harupat ini masih terjaga untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan internasional di Indonesia saat ini. Yona, menurutnya teman Pro 2, keberadaan 4 ruang ganti dalam kondisi baik turut menunjukkan kesiapan stadion menerima pertandingan berskala internasional kembali kini. Dan teman Pro 2 yang mengatakan bahwasanya investasi pemerintah pusat dan daerah terhadap stadion ini juga harus disertai program berkelanjutan. Agar apa? Agar teman Pro 2 ya, fasilitas tetap terus dimanfaatkan. Dan keberlanjutan pertandingan ini dinilai penting untuk memastikan stadion tidak hanya digunakan ketika Indonesia menjadi tuan rumah saja, apalagi di ajang internasional utama. Dan teman Pro 2, mungkin bagi kamu yang selama ini mikir, kenapa sih Sijalak Harupat ini menjadi venue FIFA Asian Cup 2026. Itu dia teman Pro 2 ya, alasannya. Oke, jadi gak ada lagi di antara kamu yang bertanya-tanya lagi teman Pro 2. Kita banyak stadion, kenapa harus ini? Iya teman Pro 2 ya, tadi udah aku jelasin melalui info pertama kita di program Pro 2 Sport. Jadi rasanya udah kejawab teman-teman ya, alasan mengapa FIFA Asian Cup 2026 dilaksanakan di Sijalak Harupat. Dan ini menjadi venue yang bakalan luar biasa teman Pro 2 ya untuk pertandingan ini

0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia. Tahukah kamu kenapa cita rasa makanan akan berbeda ketika dikonsumsi di pesawat terbang? Ini karena indera pengecap kita tidak bekerja dengan cara yang sama saat di udara dan saat di daratan. Tekanan rendah dan ketinggian pesawat mempengaruhi fungsi indera perasa, hingga makanan terasa kurang enak atau terlalu tawar. Kelembaban udara juga bahkan mempengaruhi tekstur dan rasa makanan. Selain itu, selama penerbangan tubuh kita mengalami dehidrasi dan kelelahan karena perbedaan zona dan perubahan waktu. Kondisi tubuh yang tidak nyaman ini bisa mempengaruhi selera makan dan persepsi rasa. Namun, beberapa maskapai penerbangan telah meningkatkan kualitas makanan mereka dengan membuat makanan khusus untuk dikonsumsi di udara dan menyediakan minuman yang lebih banyak untuk menghindari dehidrasi.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
4: Mentasi jalan perintis kemerdekaan Kota Bukit Tinggi. Kita akan disuguhkan riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri di samping dua ikon Kota Bukit Tinggi yang berdiri kokoh di sana, Janjang Ampek Puluh dan Janjang Gantuang. Namun, jauh dari hiruk-pikuk suasana sekitar, salah satu bangunan tua saksi sejarah perkembangan Islam di Kota Bukit Tinggi seakan luput dari perhatian. Diam terpaku menatap roda zaman yang berputar sangat cepat. Banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini, berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah, dan di belakang pasar lereng. Bintang dan bulan sabit kecil di atas atapnya menjadi penanda bahwa bangunan tua ini adalah tempat ibadah. Ya, masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau ini tidak begitu luas, sekilas seperti bangunan rumah biasa, dengan desain bangunan lama, bercat warna putih dan sedikit sentuhan hijau pada atapnya, serta sebuah papan nama terpaku di dinding. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Muzaffar yang berasal dari Banten. Seorang pahlawan perang asal Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort de Kock atau Kota Bukit Tinggi. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yakni Banten. Seperti yang dituturkan Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
5: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Nanti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata dengan karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka terjadilah pemberontakan Cilegon namanya pada tahun 1888. Akibat dari pemberontakan ini banyak yang dibuang. Salah satunya adalah Muhammad Haris bin Musafar yang dibuang ke Pordeko atau Bukit Tinggi sekarang.
4: Setelah berada di Bukit Tinggi, Syekh Bantam terus melanjutkan perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilakukan dengan jalan dakwah. Bersama ulama lain, beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dengan pemuka adat di Bukit Tinggi saat itu. Sehingga, beliau diberikan sebidang tanah adat dari nenek mama suku Pisang, Haji Abdurrahman. Dengan tanah adat itulah Syekh Bantam membangun surau sebagai pusat pendidikan Islam pada tahun 1889. Surau ini sekaligus sebagai tempat kediaman beliau. Hubungan Syekh Bantam dengan masyarakat Minang semakin erat ketika beliau menikah dengan perempuan Minang pada tahun 1890 hingga dikaruniai 7 orang anak. Perjuangan Syekh Bantam dalam membangkitkan semangat patriotik masyarakat disampaikan secara halus melalui pesan-pesan dakwah, hingga mampu membangkitkan semangat alim ulama, cadia pandai, pemuka adat, dan masyarakat sekitar pada masa itu. Dakwah dan siar Islam terus beliau lakukan hingga beliau wafat pada Agustus 1927. Indonesia yang terbentuk dari akulturasi budaya dan agama, di mana pengaruh Islam sendiri begitu terasa. Walau tahun berganti, zaman beralih rupa, Surau Syekh Bantam masih digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat tidak menghilangkan wujud aslinya. Masih kokoh berdiri bersahaja, seakan sebagai penawar dahaga jiwa bagi masyarakat sekitar.

Halo teman Pro 2, Timnas Indonesia. Ini berpeluang besar teman Pro 2 untuk menjuarai FIFA Asian Cup 2026 berkat kedalaman skuad yang berpengalaman teman Pro 2. Yona, pada partai pembuka, skuad Garuda ini akan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Dan nama Pro 2 pemerhati sepak bola Indonesia, Estu Santoso, ini mengatakan timnas berpeluang lebih besar untuk menjuarai ajang tersebut. Yona, teman Pro 2, hal tersebut karena skuad Indonesia yang dipanggil memiliki jam terbang yang cukup tinggi di 3 Eropa. Dan nama Pro 2, Estu percaya para pemain timnas ini dapat bermain secara profesional dengan memaksimalkan arahan strategi dari pelatih John Herman. Namun teman Pro 2, dia juga mengingatkan nih para pendukung untuk tetap menjaga ekspektasi. Itu dia. Karena teman Pro 2 menurutnya, walaupun memiliki kedalaman yang lebih baik dibanding tim lainnya, skuad Garuda ini dibebani oleh target juara. Dan mengingat Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dan harus memenuhi ekspektasi para penggemar. Dan nama Pro 2 Estu juga menyoroti beberapa nama seperti Lucky Fikri, Dion March yang memiliki kesempatan debut di level senior. Gimana menurutnya teman Pro 2, kedua pemain tersebut ini dapat menjadi opsi yang bagus untuk diberi kesempatan bermain.

Oke, Demam Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Gak kerasa Demam Pro 2 ya, udah di pukul 14.48 waktu Indonesia Barat aja kita di sore ini. Dan kalau aku lihat-lihat nih Demam Pro 2 cuaca kembali mendung nih di Bukit Tinggi. Jadi boleh banget bagi kamu yang ada rencana buat keluar, hati-hati, oke? Dan jangan lupa sedia payung, jaket, mantel yang nanti bakal nyelamatin kamu kalau misalkan tiba-tiba turun hujan gitu Demam Pro 2 ya. Jadi boleh banget kamu sedia payung sebelum hujan. Dan Demam Pro 2, di samping itu aku juga mau ngingetin nih bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, boleh banget kamu perhatiin jalannya, fokus aja Demam Pro 2. Gak apa-apa sambil dengerin aku, asalkan kamu tetap fokus, oke? Jangan hanya fokus ke suara aku. Dan Demam Pro 2, bagi kamu yang sekarang masih kerja, gak apa-apa kamu gak sendirian, ada aku buat kamu yang nemenin hingga nanti ke pukul 3, jadi 20 menit lagi. 20 menit lagi kalau sama aku kerasa bentar ya. Kerasa lama maksudnya Demam Pro 2 ya, jadi tenang aja. Nanti di pukul 3 ke pukul 8 malam bakalan ada rekan Selfie, terus di pukul 8 hingga pukul 12 juga ada nih teman Pro 2 kita yang nemenin kamu, oke? Penyiar berikutnya. Jadi pastiin kamu tetap di 94,8 FM, karena Pro 2 aja udah sesetia itu sama kamu. Sekarang saatnya kamu juga setia bareng kita, oke? Dan Demam Pro 2, karena sekarang dilihat-lihat mau hujan, aku mau putarin dulu nih lagu yang gak jauh-jauh dari hujan. Lagu apa tuh, Bul? Lagunya romantis banget. Sedia aku sebelum hujan.

Kalau kita mau produk yang gak kerasa udah pukul 14.57 waktu Indonesia Barat aja. Kita di sore ini artinya kebersamaan aku dan kamu udah berakhir teman produk. Terima kasih buat kamu yang udah join di 5 jam ini. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ada rekan Ica yang akan menemani sore ceria kamu. Aku Asabul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2 masih berakuas habul ternyata seberat itu LDR sampai aku nggak sanggup teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 sebelum kita beralih ke penyiar berikutnya, kita simak dulu nih beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2 informasi yang pertama, Korlantas ini meluncurkan 4 inovasi pada rangkaian Hari Lalu Lintas ke-71. Gimana teman Pro 2, inovasi ini mencakup pembayaran denda tilang elektronik, STNK digital, kiosim, dan juga siap jalan. Gimana teman Pro 2, transformasi digital ini diarahkan untuk mempermudah pelayanan sekaligus meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Beralih kita ke informasi yang kedua teman Pro 2, Menlu Republik Indonesia Sugiono ini mewakili pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani konvensi cyber pada Kamis 24 September 2026 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Yona teman Pro 2, konvensi cyber ini merupakan konvensi pertama di bawah kerangka PBB yang mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan cyber secara global. Dan teman Pro 2, Indonesia ini berperan aktif sepanjang perundingan konvensi sejak pembentukan komite ad hoc pada 2019 hingga diadopsinya konvensi pada 24 Desember 2024. Dan teman Pro 2, kita tutup informasi di hari ini, di sore ini maksudnya teman Pro 2, yang mana tenaga kesehatan di wilayah terdampak kabut asap karhutla ini masih dinilai mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan Kemenkes teman Pro 2 ini menyiapkan tenaga cadangan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus dan kebutuhan tambahan petugas di daerah. Yang mana teman Pro 2, distribusi masker ini juga terus dilakukan. Sementara masyarakat diimbau segera mengakses fasilitas kesehatan ketika mulai mengalami gejala. Dan itu dia teman Pro 2, informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan ada rekan Sofi yang akan menemani sore ceria kamu. Saatnya aku Asabul pamit undur diri, ini beneran move on dari kamu teman Pro 2. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. 9.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang negeri kamu hari ini edisi astagfirullahalazim, edisi hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Anyway, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi beraktivitas di luar rumah atau misalnya gimana gitu ya, kamu harus hati-hati ya. Kamu harus hati-hati ya, pakai jaketnya, bawa payung, pakai mantel, karena kayaknya untuk wilayah Bukit Tinggi bakal hujan lebat ya. Ini di Aur itu masih mendung nih, gerimis tipis-tipis gitu ya. Jadi jangan lupa bawa mantel kemanapun, terus bawa payung juga gitu biar gak kehujanan ya. Tetap jaga kesehatannya, oke, jangan lupa minum vitamin. Anyway, seperti biasa nih teman-teman Pro 2, aku bakal hadirkan informasi seputar Minang tentunya untuk kamu di siang hari ini atau di sore hari ini ya. Dan teman-teman Pro 2, khususnya kalau musiman untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tepat nanti di pukul 15.14 waktu Indonesia Barat, kita jelang waktu sholat asar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semua periode khususnya kaum muslimin dan muslimat atau wilayah bukit tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar. Dari studio periode 2 akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya, paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang, banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke teman Pradua, masih barangku tentunya di sore hari ini di Minang Pride ya. Dan teman-teman Pradua, khususnya buat masyarakat Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, di luar hujan lebat ya. Hujannya lebat banget nih. Anyway, tetap jaga kesehatannya dan hati-hati dalam berkendara, oke? Okay? Kali ini aku mau bahas tentang mahasiswa Osaka Jepang yang belajar langsung budaya Minangkabau di Sijunjung. Jadi ada program studi sastra Minangkabau. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas FEB Unan kembali menggelar summer course bersama The University of Osaka, Jepang. Jadi ada sebanyak 20 mahasiswa mengikuti program bertajuk Minangkabau for the Global Community di Padang dan Sijunjung pada 17 hingga 26 September 2026. Nah, dekan FEB Unan, Profesor Dr. Ike Revita mengatakan program yang mengangkat tema Sijunjung as a living archive, integrating manuscripts, memory, and cultural ecology tersebut mengajak mahasiswa mempelajari kebudayaan Minangkabau secara langsung. Nah, pembelajaran dilakukan melalui interaksi dengan masyarakat, pelaku budaya, serta lingkungan tempat tradisi Minangkabau berkembang. Nah, Ike menyampaikan, peserta terdiri dari 19 mahasiswa bidang sastra Indonesia dan 1 mahasiswa bidang Persia yang didampingi oleh dosen The University of Osaka, Profesor Dr. Yumi Sugahara. Nah, setibanya di Sumatera Barat pada 17 September, peserta mengikuti pengenalan program dan kuliah umum di FIB Unan pada 18 September dengan menghadirkan akademisi dari Unan dan The University of Osaka. Wow, keren banget ya, teman-teman Pro 2. Jadi ternyata budaya kita itu tidak hanya dipelajari oleh masyarakat lokal, tapi juga sampai ke masyarakat internasional, seperti mahasiswa-mahasiswa dari The University of Osaka. Jadi gak ada alasan nih buat kita untuk tidak bangga terhadap budaya kita, karena orang luar aja tertarik, apalagi kita gitu kan. Anyway teman-teman Pradua, hujan-hujan gini paling enak itu makan yang hangat-hangat ya kan. Terus juga yang mungkin kayak makanan berkuah kayak mie rebus, bakso, pangsit gitu kan. Atau misalnya kayak secangkir coklat panas untuk menikmati suasana apa ya, suasana sendu pada sore hari ini. Dan juga nih teman-teman Pradua, biasanya hujan itu kayak mengingatkan kita tentang kenangan lama. Ya enggak sih? Pasti ada dari kamu tuh kayak, "Ah, aku teringat saat hujan begini aku pernah berlari-lari bersama dengan crush aku waktu SMA." Nah. Ya, kayak dipayungin pakai jaketnya gitu, kita berlari berdua, romantisnya ya. Tapi pernah gak sih kamu berada di posisi dimana kamu tuh kayak benci, udah membuat baper anak orang lain? Kayak lagu satu ini nih, Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Mungkin satu lagu ini bisa merepresentasikan perasaan kamu di hujan yang sendu ini. So, ini dia, enjoy and happy listening.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah pukul 16.01, artinya kebersamaan kita di Minang Pro sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi kita. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Merdeka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Insta, sore ceria, semangat tiap hari.

0: Hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata Hello?
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

94,8 Roda FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku tentunya di sore hari ini ya. Gimana nih teman-teman Pro 2? Bukit Tinggi masih hujan ya. Masih diguyur hujan, tapi tidak selebat tadi. Tadi sempat ada kilat gede ya, aku juga agak kaget gitu pas liatnya ya. Tapi buat teman-teman Pro 2 mungkin yang lagi beraktivitas di luar rumah sekarang itu tetap berhati-hati ya, karena kita nggak pernah tahu nih apa yang bakal terjadi di luar sana. Kalau misalnya nggak perlu-perlu banget untuk keluar ya, disarankan jangan keluar rumah dahulu gitu, karena masih hujan kan, dan juga takutnya petir itu masih sering gitu ya, kita lihat gitu. Jadi takutnya nanti kesambar kan, berabe gitu ya. Oke, teman-teman Pro 2 masih barangku tentunya di Insta Inspirasi kita di sore hari ini. Nah, kali ini aku mau bahas tentang inspirasi untuk anak muda. Karena biasanya yang butuh inspirasi itu sekarang bukan hanya orang dewasa, tapi anak muda juga butuh. Nah, kali ini aku mau bahas tentang, karena ini berkaitan dengan sore hari ya, ternyata sore hari itu adalah waktu yang tepat untuk evaluasi diri. Gimana tuh tentang ini ya? Karena mungkin saja kita berpikir kalau oke, evaluasi diri itu bisa kapan aja. Bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa siang hari gitu ya. Nah, jadi sore hari bisa menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan, terus kita melihat kembali nih apa yang udah kita lakukan sepanjang hari. Setelah berbagai aktivitas seperti sekolah mungkin, atau kuliah, atau bekerja, atau berkegiatan, kita bisa menggunakan beberapa menit di sore hari untuk melakukan refleksi sederhana nih ya. Evaluasi diri bukan berarti menyalahkan diri sendiri karena ada hal yang belum tercapai. Justru evaluasi diri membantu kita memahami nih apa aja yang udah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik keesokan harinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengingat kembali apa yang sudah dilakukan. Coba deh tanyain sama diri sendiri, apa aja nih yang udah saya selesaikan hari ini? Apa hal baik yang aku lakukan? Apakah ada sesuatu yang berhasil aku capai meskipun terlihat kecil? Nah, mengenali diri sendiri itu penting. Kadangkala, atau mungkin sering terjadi, kita mengenali orang lain tapi kita tidak kenal dengan diri sendiri. Kita terlalu fokus terhadap orang lain tapi akhirnya melupakan diri sendiri. Banyak dari kita yang kayak menjadi sosok yang people pleaser atau menyenangkan hati orang lain. Gak apa-apa sih, gak apa-apa, it's okay. Tapi gak ada salahnya kalau kamu juga sesekali fokus pada dirimu sendiri ya. Anyway teman-teman Pro 2, di sore hari ini seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya momen sore terus hujan ya kan, mendung-mendung kayak gini tuh, pasti kita keingat dengan satu kenangan manis mungkin ya, atau kenangan yang menyedihkan, we never know. Itu tergantung kamunya ya. Tapi satu lagu ini mungkin bisa mewakili perasaan kamu ya, dari Kifnu, Merindumu Lagi. Dimana mungkin kamu juga merindukan sosok yang mungkin saja tidak hadir lagi dalam hidupmu, entah itu dia pergi atau sudah beda dunia. So ini dia buat kamu, menemani waktu istirahat kamu di sore hari ini, Merindumu Lagi dari Kifnu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.

Oke teman Prodo, masih barangku tentunya di sore hari ini di Insta Inspirasi kita ya. Nah selanjutnya itu mengenali kesalahan tanpa menyalahkan diri nih teman-teman Prodo. Ya, dimana kalau misalnya dalam satu hari pasti ada kemungkinan nih kita melakukan kesalahan. Misalnya terlambat, lupa sesuatu, kurang fokus, atau mungkin salah mengambil keputusan gitu. Nah daripada terus mengatakan aku gagal, lebih baik mengubahnya menjadi apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini. Itu akan lebih baik ya, it's much better. Nah dengan begitu, kesalahan dapat menjadi bahan pembelajaran, bukan alasan untuk terus menyalahkan diri sendiri. Don't blame yourself for what have you done, but make that mistake become something that make you grow up, okay? And never forget who you are lah. Gitulah pokoknya ya. Anyway, teman-teman Prodo masih barengku tentunya di Insta Inspirasi kita. Dan buat kamu yang mungkin saat ini lagi persiapan gitu ya, mau berangkat pulang. Kok berangkat pulang sih? Maksudnya mau pulang gitu ya. Tetap jaga keselamatannya, pakai mantel, terus bawa kendaraannya, apalagi kendaraan bermotor, jangan ngebut ya. Ini bukan sirkuit balap di Mandalika, tapi ini cuman di jalanan Kota Bukittinggi gitu ya. Ya, masih barangku tentunya, dan kita ke Hindia dulu dengan masalah masa depan. Mungkin dari kamu ada yang punya struggle dengan masa depan. Karena mungkin kamu masih mikir-mikir saya pengen jadi apa. Ya udah dengerin aja satu lagu ini buat kamu spesial di sore hari ini. Enjoy and happy listening.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng aku tentunya teman-teman Pro 2.

Di sore hari ini dan sekarang kita ada di ajang break time. Seperti biasa nih, kalau udah di break time aku bakal hadirkan informasi yang unik buat teman-teman Pro2 ya. Akhir-akhir ini banyak sekali dari kita yang kayak ngikutin tren-tren fashion gitu ya. Ada tren fashion yang mungkin kayak gotik atau got loli gitu atau gimana. Nah kali ini ada fashion Jepang yang mungkin kamu gak asing nih dengan namanya, yaitu Gyaru ya. Subkultur fashion Gyaru pertama kali muncul di Jepang pada dekade 1970-an sebagai bentuk pemberontakan remaja wanita terhadap norma kecantikan tradisional yang kaku. Gaya ini berkembang pesat hingga mencapai puncak kepopulerannya pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an di kawasan Shibuya, Tokyo. Gimana dengan asal-usul dan sejarahnya, nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Satu lagu buat kamu keliling. Mungkin kamu diajak keliling dulu nih sama Farel Hilal ya. So ini dia lagunya, enjoy and happy listening. Yo.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5-6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14-16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan, alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat, ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Bagi teman-teman Produa gak kerasa sudah pukul 18.00. Artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena abis ini itu bakalan ada Produa Sunset. Nah, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune aja di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke, tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di jam Pro 2 Sunset ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi ringan untuk teman-teman Pro 2 semuanya di sore hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, kita akan bergabung dulu dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan pengajian sekaligus nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk mendirikan ibadah sholat fardu maghrib. Dari RRI Bukit Tinggi kami mendengarkan seruan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Maka, sesibuk apapun Anda, usahakan selalu salat tepat waktu. Ingatlah, azan itu panggilan Allah. Bersegeralah menghadapnya.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi.
0: Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih barangku tentunya di Pro 2 Sunset ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang GPS. Apakah GPS ini bikin otak manja? Ketergantungan pada aplikasi navigasi ternyata bisa memicu pikun dini. Otak membutuhkan latihan peta mental agar tetap berfungsi tajam. Sebuah artikel di laman The Conversation membeberkan fakta unik. Aktivitas menentukan arah jalan sendiri sanggup mencegah penyakit Alzheimer. Penelitian Mass General Brigham ini memeriksa data kematian 9 juta orang. Hasilnya menunjukkan pengemudi navigasi aktif sangat aman dari pikun. Dr. Anupam Jena dari Massachusetts General Hospital memberikan pandangannya. Beliau menyebut navigasi lingkungan melatih ketahanan cadangan kognitif otak. Penelitian London tahun 2000 juga mendukung temuan medis penting ini. Sopir yang menghafal puluhan ribu jalan memiliki hipokampus yang lebih besar, dan area otak tersebut berkembang pesat akibat latihan arah harian. Kita sebaiknya mulai membatasi penggunaan GPS untuk rute dekat. Nah, cobalah mengingat nama jalan dan patokan di sekitar Anda, karena otak yang aktif berpikir spasial akan terlindungi lebih lama. Nah, dari mana dibuat teman-teman Pro 2, siapa nih yang masih mengandalkan GPS? Nggak apa-apa sih, tapi akan lebih baik kalau misalnya itu kita tuh kayak ingat-ingat dengan menjelajah gitu ya. Tapi ya balik lagi, tergantung apakah kamu bisa atau enggak. Tidak ada yang memaksakan juga nih. Tapi ya itulah penelitian yang menunjukkan bahwasanya sopir itu menghafal puluhan ribu jalan memiliki hipokampus yang lebih besar, dan itu bagus untuk otak nih.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

Oke teman Pradua, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 18 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pradua Sunset sudah berakhir. But don't go anywhere because after this ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pradua Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Tomo Predo, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Tomo Predo, film Laut Bercerita karya

0: Ya, sutradara Yosep Angginun menjadi salah satu film Indonesia yang dinantikan pada 2026. Diadaptasi dari novel bestseller karya Leila S. Chudori dan diproduksi oleh Pal Egg Pictures, film ini telah merilis trailer resminya pada 9 September 2026. Mengusung kisah yang terinspirasi dari pengalaman nyata para aktivis yang mengalami penculikan, penyiksaan hingga penghilangan paksa, Laut Bercerita membawa penonton ke suasana Indonesia pada era 1990-an. Film ini tidak hanya menghadirkan sisi perjuangan para aktivis, tapi juga memperlihatkan luka dan penantian panjang yang dirasakan keluarga mereka. Beralih ke informasi yang kedua teman perlu dua, jika akhir-akhir ini kamu rajin berselancar di aplikasi TikTok, mungkin sudah tidak asing dengan Nido. Mainan berbentuk bola dengan tekstur kenyal ini hadir dalam beragam warna dan tampilan yang menggemaskan. Awalnya dirancang untuk membantu perkembangan sensorik anak, di mana produk yang dikembangkan oleh Paul Ringgert dan dipasarkan Skylink tersebut kini justru banyak ditemukan di meja kerja orang dewasa. Popularitas Nido tidak hanya didorong oleh tampilannya yang menarik secara visual, bola remas ini juga kerap digunakan sebagai salah satu cara sederhana untuk membantu meredakan ketegangan dan memberikan jeda sejenak di tengah aktivitas. Beralih ke informasi yang ketiga teman Pradua, perangkat iPhone sukses menjadi penanda status sosial bergengsi bagi anak muda Indonesia. Kehadiran gawai canggih ini senantiasa menyedot perhatian publik dari waktu ke waktu. Hasil penelitian dari UBP Karawang memperkuat gambaran tren sosial menarik ini. Riset tersebut merekam alasan utama di balik tingginya minat generasi muda terhadap iPhone. Survei menunjukkan mayoritas Gen Z merasa lebih percaya diri ketika menggunakan perangkat buatan Apple. Bahkan, sebagian besar pengguna mengaku bangga memamerkan ponsel genggam berlogo buah apel tersebut. Semua produk olahraga informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Teman berdua, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya teman berdua. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457. Ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate gak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh mang?
1: Alhamdulillah,
0: saya pengen. Alhamdulillah. Btw, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh mas, tapi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman berdua. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya, lagi sekarang kadang dia. Saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada mas.
0: Biar.
2: Jangan sih lu.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Jadi ngobrol mas, bener kasihan ke masnya.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 801 05 teman berdua. Dan sama

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa jadi, nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Tempat nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya Menang Untuk Kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya Menang Untuk Kalah?
2: Menang Untuk Kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse. Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh unggas Mas. Iya. Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datangnya telat ke latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
1: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung gitu.
2: Yeah. di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget.
0: Yeah, jadi
2: kami juga mau mencap Deden tuh kasihan
0: mas. Karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: okay.
2: Iya bener ya, yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya, dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh yeah. Gitu. Jadi waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Bener.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Pan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat terus nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin. Obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau masih. Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: itu kan itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
2: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya. Yeah.
1: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, dia kenal tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh, gitu.
2: Tapi dengan sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.

0: Podcast Teman Berdua masih di MLC Music Live Chat Teman Berdua dan masih bersama Strip 457. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu sendiri tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke menarik. Oke okay. Nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Terima kasih.
0: Katanya Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wow, Mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper hidup saya gimana bercandanya atau
0: gimana. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah. Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede. Ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh iya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika diketin deh. Oh iya, bener ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini, si Stinging Bee itu seperti ini. Aida, ditulis ulang, kita ransumin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Mm-hmm. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak ini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah, dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman berdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Mm-hmm. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Bukan jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah? Yang bisa ditonton?
1: Baru video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Yeah. Oke, kalau gitu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandaru pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

Tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Halo, selamat malam teman Pro 2, balik lagi di Slobot Kepala Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Emil di Pro 2 RRB Bukit Tinggi untuk di hari ini. Setelah kamu seharian, bukan seharian sih, lebih ke sore ya tadi, teman Pro 2 bareng selfie. Dan hari ini Emil hari ini nemenin kamu untuk edisi kali ini di hari Jumat ya, 25 September 2026. Jadi teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di rehan malam kali ini selama 5 jam ya, bukan 5 jam, 4 jam malah teman Pro 2 ya, dari jam 8 sampai ke jam 12 malam nanti, tentunya dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini. Dan teman Pro 2, gak beragam banget sih, cuman 3 atau 2 kali ya. Dan kita mulai dulu dari jam 8 nih teman Pro 2 dengan acara Klinik Pro 2 untuk di hari ini, dan itu selama 1 jam ya. Kemudian kita lanjutkan dari jam 9 sampai jam 11. As usually kita ada story of the day untuk di malam hari ini teman Pro 2. Dan dilanjutkan and next kita dari jam 11 sampai jam 12 dengan acara apa kira-kira teman Pro 2? Ya jazz music dong pastinya. Tentunya lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di malam hari ini menjelang waktu kamu tidur, atau mungkin nemenin waktu tidur kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk di malam hari ini di Klinik Pro 2, aku nggak sendirian ya. Di hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa. Ini

0: Ini dia garis merah pembahasan kita, yaitu hipertensi. Eits, ternyata nomor 2, anggapan itu gak sepenuhnya benar loh. Jadi hipertensi ini atau mungkin kalau dalam bahasa bayinya, itu tekanan darah tinggi, yang mana ini bisa dialami oleh siapa aja nomor 2, termasuk anak muda kayak kita-kita ini. Jadi bahkan nomor 2 kondisi ini sering disebut sebagai silent killer karena bisa terjadi tanpa gejala yang jelas, teman-teman pro 2. Dan tetapi ini berisiko banget nih menimbulkan ke komplikasi serius kalau misalnya nggak dikendalikan dengan baik ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa sih anak muda itu perlu waspada terhadap hipertensi? Apa aja sih sebenarnya faktor yang bisa memicu tekanan darah tinggi di usia produktif ini? Terus gimana cara kita mengenali dan juga mencegahnya sejak dini, teman pro 2? Biar gak cuma sekedar tahu, teman pro 2, tapi juga bisa mulai menerapkannya, apalagi menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam tentang si silent killer tak memandang usia, dan juga kenali serta kendalikan hipertensi sejak dini. Dan sesuai janji aku, kita gak sendirian, teman pro 2. Hari ini udah kita terkenali, tadi ada Kak Julie Herianti, yeah, yang merupakan mahasiswi dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Dan gimana hari hati kabarnya hari ini? Atau Juli, sorry.
1: Iya, boleh. Baik, alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah,
1: baik,
0: sehat ya. Tadi gimana jalan ke sini perjalanannya?
1: Alhamdulillah, hari nggak hujan sama sekali. Lancar, ya? Lancar banget, berarti, bener deh.
0: Berarti kayak benar-benar diizinin nih untuk jadi narasumber di Pro 2. Gimana? Iya. Ini pertama kali kah di Pro 2 Bukit Tinggi?
1: Iya, first time banget.
0: First time banget ya. Gimana perasaannya?
1: Excited banget, bener.
0: Pasti excited banget. Ya, yeah. Seru bakalannya. Dan teman Pro 2 pastinya kamu nggak sabar kan untuk diinfoin kayak, atau mungkin dikasih info oleh Kak Juli ini gimana kira-kira infonya. Oke, langsung aja teman pro 2, tanpa basa-basi lagi ya, langsung kita codorkan pertanyaan buat Juli aja aku manggilnya.
1: Boleh,
0: kali ya.
1: Kak Juli.
0: Boleh ya. Dan sebelum kita kulik lebih dalam ini Juli, atau mungkin lebih jauh lagi ya seputar tema kita malam hari ini, boleh gak dijelasin sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Kalau bisa mudah dipahami oleh teman-teman pro 2 nih.
1: Boleh banget. Apa hipertensi tuh? Ya, hipertensi kan biasa kita dengar dia darah tinggi nih. Darah tinggi dia marah-marah terus nih,
0: bener.
1: Sebenarnya dalam kesehatan itu, hipertensi adalah dimana tekanan darah kita meningkat di atas batas normal secara terus-menerus nih, Kak. Jadi kita udah cek nih sekali kan, misalkan lebih dari 140/60 tuh biasanya kan, itu udah dikategorikan dia sama dengan hipertensi. Jadi kalau udah cek sekali, kita harus cek secara rutin. Jadi kalau udah lebih dari 2 kali, itu udah didiagnosis sebagai hipertensi dan harus pergi ke dokter, harus minum obat. Seperti itu.
0: Jadi udah benar ini orang-orang yang punya darah tinggi ya. Berarti ini kebalikannya sama kayak aku nih. Aku darah rendah. Iya, benar. tapi enggak yang separah itu sih. Cuman kalau misalnya kita muterin badan atau keliling-keliling tiba-tiba disuruh duduk bakal pusing sih.
1: Pusing tuh ya. Iya
0: kan? Itu salah satu ciri-ciri kan, darah rendah ya.
1: Darah rendah, benar. Benar.
0: Dan mungkin kalau buat teman pro 2 yang gejalanya mirip apa yang disebutin sama Juli tadi, wah hati-hati kalian. Kalian kudu ke dokter, segera periksa gitu, takutnya ada kenapa-napa gitu. Iya. Dan Juli, banyak ini orang menganggap bahwasanya tekanan darah tinggi itu hal yang biasa aja nih, atau mungkin kayak nganggapnya cuma darah tinggi doang, mungkin bisa sembuh dengan istirahat atau mungkin minum paracetamol kali ya, obat sejuta penyakit gitu.
1: Obat dewa ya.
0: Iya, obat dewa, benar. Jadi padahal kondisi ini bisa berdampak banget nih yang serius kalau misalnya gak diperhatikan gitu. Lalu ini berapa tekanan darah yang biasa dikategorikan sebagai hipertensi nih?
1: 140, Kak, dia lebih dari 140/60. Biasanya kan ada 2 tuh, Kakak, hipotensi ini. Berapa nih atas bawahnya?
0: Oh gitu, ya. Jadi untuk paling tinggi itu
1: 140. Di bawahnya 90 tuh, udah di hipertensi. Normalnya dia 120/60.
0: Jadi itu kalau misalnya udah 140-an per 60-an ya?
1: Per 90.
0: Jadi itu udah tinggi banget.
1: Udah, tapi dia kan seringnya gak bergejala tuh ya.
0: Kalau misalnya dari Juli sendiri, pernah nemuin kasus yang lebih tinggi daripada itu gak?
1: Ada banget, aku punya nenek kan, dia udah tua nih kan. Seiring bertambahnya usia, kita bakal apa? Bakal tinggi juga tekanan darahnya.
0: Oh iya,
1: sering bertambahnya,
0: Iya, bener-bener.
1: Seiring bertambahnya usia, tekanan darah kita juga tambah tinggi tuh. Jadi nenek aku umurnya 83 tahun, dia tensinya udah 210 tapi gak tahu gejalanya apa. Tiba-tiba udah dicek ya kan, tiba-tiba 210 tuh.

0: 210 kak.
1: Wow.
0: Wow, iya kan.
1: Bahaya banget, ya.
0: Iya, kita nggak tahu kan gejalanya apa. Jadi kita harus apa, rutin-rutin cek tekanan darah. Maupun nggak ada gejala, kita harus cek tekanan darah.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalnya ada nih orang yang udah tua, makin tua ya, tapi tekanan darahnya masih bagus gitu. Itu ada banyak gak?
0: Banyak banget kak, bener deh. Apalagi sekarang nih orang udah apa, lebih aware tentang olahraga, bener kan?
1: Iya udah banyak yang udah aware, kayak udah mungkin ada yang jalan santai, atau kayak sepedaan. Lebih sepedaan, atau mungkin kayak jalan lari-lari kecil gitu ya kan, banyak juga ya. Apalagi kalau misalnya kita tengok keluar misalnya kan di hari Senin udah banyak kakek nenek yang pensiunan, tinggal lari aja gitu. Itu pastinya udah aware dengan kesehatan pastinya.
0: Harus dong.
1: Tapi kalau misalnya ada juga orang-orang tua tuh mungkin lebih banyak kegiatan kali ya.
0: Iya.
1: Kayak beberapa kegiatan di luar mungkin kayak dia lebih suka. Maksudnya di sini berkegiatan kayak beraktivitas fisik, misalnya dia mungkin bekerja atau mungkin kayak olahraga ringan, itu juga salah satu yang membuat tekanan darah semakin tua semakin baik.
0: Baik gitu dong, jangan sampai apa risiko udah ada kita harus cegah.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah itu dia, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah ada ya orang yang beranggapan bahwasannya hipertensi ini identik dengan penyakit orang tua. Apakah itu benar?
0: Gak sepenuhnya benar juga.
1: Gak sepenuhnya benar. Seperti yang kita bahas tadi.
0: Dia kan seiring bertambahnya usia kita bakal apa? Tekanan darahnya lebih
1: tambah tinggi gitu. Jadi kalau misalnya orang nih, dia nih tekanan darahnya tinggi dan dia udah tua, otomatis dia kan makin bertambah ya hipertensi ini ya. Kalau misalnya dia kayak dia olahraga juga gitu. Terus abis itu ada mungkin ada beberapa pantangan makanan yang ada memang dilarang.
0: Iya.
1: Ini mereka tetap makan nih.
0: Iya.
1: Apakah mereka dengan misalnya dia diseimbangkan dengan olahraga, apakah dia tetap seimbang atau dia makin tinggi? Kalau menurut kamu?
0: Menurut aku ya kalau udah olahraga dia kan biasanya lebih terendah ya. Terus pola makan juga harus jaga nih. Biasanya orang-orang tua tuh dia sukanya makan yang asin-asin. Gak asin, gak enak.
1: Iya benar.
0: Apalagi kita orang Sumatera Barat ya biasanya makannya santan nih kak. Iya.
1: Gak santan, gak mercy gitu ya.
0: Iya kak, jadi itu juga termasuk faktor yang bikin tekanan darah kita menjadi lebih tinggi.
1: Oh gitu, jadi... Ya kalau bisa, kalau semakin tua itu kalau bisa ya udah makan rebusan kali ya.
0: Iya
1: benar ya.
0: Iya, anak muda juga loh kak.
1: Iya kalau bisa, kalau aku sih masih aware sih sama kesehatan.
0: Iya.
1: Wajib gak sih?
0: Wajib banget. Sekarang udah banyak banget dari umur 28 sampai umur 30
1: udah kena hipertensi. Bahaya banget. Iya kan. Nah kalau misalnya menurut kamu nih, seberapa besar sih kemungkinan anak muda kayak kita-kita ini tadi kan kita udah sempat bahas, tapi besarannya kita belum tahu nih, termasuk remaja dan juga orang-orang di usia produktif mengalami hipertensi. Kira-kira berapa besar ini?
0: Itu udah banyak banget kak.
1: Kemungkinannya?
0: Kemungkinannya itu dari umur 20 sampai 40 tahun udah bisa kena hipertensi ya.
1: Really? Itu penyebabnya apa kira-kira?
0: Pertama kan tadi kita udah bahas tuh, bisa jadi risiko keturunan juga ada.
1: Oh keturunan juga bisa?
0: Bisa banget. Terus dia apa lifestyle kita kan amburadul nih ya. Kita makannya fast food, ultra processed food, yang tinggi natrium. Kalau tinggi natrium kita gak boleh.
1: Tinggi natrium tuh yang asin banget gitu ya? Atau gimana?
0: Iya, biasanya tuh di makanan cepat saji, makan olahan kayak gitu loh kak, itu kadar natriumnya tinggi. Minimal itu maksimalnya 5 gram per hari deh kita mah.
1: Kalau aku mau spill gak? Kalau aku makan sehat aku.
0: Boleh.
1: Kalau aku makan sehat pagi itu biasanya rebusan.
0: Masya Allah.
1: Sarapannya rebusan, terus siangnya baru cheating.
0: Oh iya.
1: Maksudnya cheating di sini tetap makanannya tuh yang kayak ada tetap ada
0: karbonnya,
1: ada proteinnya, ada zat besinya gitu lah, ada sayurnya gitu. Jadi lengkap. Even ya makanannya kayak nasi padang. Nasi padang kan dalam satu piring itu kan udah ada semuanya istilahnya kayak gitu ya. Kan?
0: Itu kalau ditakar garam berapa,
1: itu dia. Cuma nanti malamnya itu mungkin aku kayak selingi pakai roti atau mungkin kayak mungkin jarang makan sih aku kalau malam karena memang udah dari dulu kayak gitu loh.
0: Bagus ya berarti pola hidupnya.
1: Alhamdulillah ya. Tapi cuman ya mungkin gara-gara tidur yang kurang pola tidur yang kurang jadinya kayak mungkin masih ada muncul beberapa kayak jerawat, mungkin mata kayak ada kantung mata yang gelap kayak mata panda gitu. Mungkin itu aja sih problem.
0: Itu juga yang faktor besar. Tahu, faktornya iya. Bisa. Di begadang juga bisa nih.
1: Tahan dulu, mungkin ada nanti pertanyaan itu kan ya. Iya kan?
0: Iya nih.
1: Oke. Nah, kita pernah dengar istilah istilahnya tuh silent killer, diam-diam mematikan ya untuk penyakit hipertensi ini. Kenapa sih kondisi ini menjadi julukan untuk penyakit si hipertensi ini kalau menurut kamu?
0: Karena kebanyakan dari orang ya, dia gak tahu kalau tekanan darahnya lagi tinggi nih, lagi aktivitas, lagi gak ngapa-ngapain ya, lagi aktivitas, kita gak tahu kalau tekanan darah kita lagi tinggi, tiba-tiba nih bisa kita langsung cek tingginya udah 180 tekanan darahnya. Kadang dia juga gak ada gejala kak, kadang gak ada gejala dia kan. Iya bisa jadi aja ya kan, gak ada gejala tiba-tiba apa stroke aja. Tiba-tiba dia stroke ya kan. Jadi kan stroke itu juga udah gejala yang parah gitu kan. Makanya silent killer, diam-diam dia membunuh.
1: Kalau misalnya dia gak terdeteksi, aduh susah banget. Jadi kalau misalnya dia gak terdeteksi stroke, cuman dia hipertensinya tinggi itu gimana? Bisa juga kayak gitu?
0: Bisa juga, karena kan gak semuanya tuh, dia kan banyak nih side effect-nya ya kan. Bisa dari, apa tadi ya, bisa dari stroke, juga bisa gagal jantung, gagal ginjal juga bisa.
1: Oh itu dampaknya dari hipertensi tadi?
0: Tapi gejalanya kalau udah dibiarkan terus-menerus tinggi, nanti kan ada tuh pusing, berat lah tengkuknya, apa gitu kan.
1: Kalau misalnya orang obesitas itu biasanya?
0: Bisa banget
1: ya?
0: Iya, karena kan.
1: Nah, ada satu dia obesitas nih. Yeah. Obesitas, cuman dia tuh kayak mau apa ya? Istilahnya kayak diet ekstrim gitu loh.
0: Astaga.
1: Bukan diet ekstrim di sini, maksudnya tuh kayak dia berusaha untuk mengurangi makanan-makanan fast food atau mungkin makanan-makanan yang buruk yang sebelumnya dia konsumsi gitu. Jadi kayak perlahan kayak mencoba pola hidup sehat gitu loh. Itu kira-kira apakah bisa dia keluar dari hipertensi atau gimana?
0: Bisa banget kak, gak cuma hipertensi loh kak ya kan.
1: Apa, dari...
0: Bisa diabetes juga bisa kena dia itu, jantung juga bisa, ya kan. Ginjal juga bisa, karena kan semua dalam tubuh kita ini berkaitan satu sama lain. Apalagi tentang pembuluh darah ya, hipertensi ya bisa pergi kemana-mana.
1: Jadi bahaya banget
0: ya. Bahaya banget kak, benar.
1: Jadi apalagi buat kalian yang obesitas,
0: amit-amit
1: ya.
0: Amit-amit, jangan cuma obesitas kak. Kita yang lagi ngerasa sehat-sehat aja nih kan.
1: Nah harus. Itu dia, ini yang paling penting sih. Karena ini yang silent killer banget nih.
0: Iya,
1: kalau misalnya kita kayak, oh aku makan brand ini aman.
0: Aman.
1: Aku makan fast food ini aman. Aku makan Dubai Chewy
0: cookie
1: juga aman gitu. Tiba-tiba ternyata dia punya ini.
0: Apa?
1: Dia kondisinya sehat-sehat aja kan. Maksudnya kayak kita ini fit. Terus habis itu kelihatannya bugar. Cuma nanti kira-kira pas diperiksa hipertensi. Dan bisa jadi itu nanti malah kematian tadi kan. Hal-hal yang gak kita inginkan gitu ya. Iya benar-benar banget. Nah, apa sih yang membuat hipertensi ini bisa berbahaya meskipun seseorang rasa tubuhnya baik-baik aja nih yang ku tanya tadi?
0: Ya udah kita bahas tadi ya. Itu dampaknya yang kita takutkan tadi kan. Pertama kan stroke kan, dia kan.
1: Ini paling penting ya?
0: Yang paling penting stroke tuh takut banget kita kak. Stroke itu yang paling parah stroke karena dia pecah pembuluh darah di bagian otak. Ibaratnya pembuluh darah kan menyebarkan semua darah ke seluruh tubuh. Yang di otak tersumbat pecah di situ lah dia menjadi stroke.
1: Aduh takut banget takut nanti tiba-tiba mulutnya yang kaku itu ya. Salah satunya
0: itu itu betul. Masih pemula.
1: Itu masih ringan
0: masih
1: banget.
0: Masih ringan banget
1: Belum
0: stroke berat ya.
1: Nah, kalau faktornya yang bisa memicu tekanan darah tinggi tadi di usia anak muda kira apa? Fast food.
0: Fast food banget.
1: Apalagi?
0: Itu fast food. Pertama kita apa? Sebenarnya kan faktor keturunan juga penting.
1: Oh, itu yang pertama ya, keturunan yang paling penting ya. Karena itu yang genetik ya.
0: Kita udah ada nih bawa keturunan, udah tahu orang tuanya udah hipertensi. Pola hidupnya enggak sehat, kita suka makan ultra processed food, makan fast food, terus begadang juga.
1: Aduh.
0: Stres juga
1: lengkap ya.
0: Lengkap.
1: Ini paket komplit banget.
0: Paket komplit.
1: Ada lagi?
0: Juga bisa.
1: Stres juga ya.
0: Merokok nih, merokok
1: juga.
0: Merokok bisa banget kan. Banget. Termasuk ini merokok juga banyak banget pasien yang datang karena dia merokok.
1: Aduh,
0: pasien hipertensi
1: ini
0: umur 30
1: bapak-bapak ya.
0: Ya, umur 38 tahunan dia udah hipertensi, itu tensinya tinggi banget ternyata merokok dan minum alkohol.
1: Jadi yang sesuatu yang negatif ya udahlah jauhi aja gitu ya.
0: Jauhi kalau udah dilarang.
1: Benar. Nah, mana yang lebih memiliki pengaruh besar terhadap risiko mengalami hipertensi bagi anak muda? Keturunan atau gaya hidup?
0: Sebenarnya sama aja kak, pertama kita udah ada nih faktor keturunannya. Sebenarnya menurut aku kalau kita udah ada faktor keturunannya, tapi kita menjaga pola hidup sehat, kita gak bakal kena tuh, gak bakal kena.
1: Oke.
0: Gak bakal kena kitanya.
1: Kalau misalnya yang? gaya hidup.
0: Gaya hidup nih.
1: Kalau gaya hidup, kalau misalnya kita ya kayak aku tadi, example-nya, aduh, jadi malu. Jadi bisa banget ini terjauhi dari mencegah lah daripada hipertensi tadi gitu. Kalau misalnya keturunan, ya udah kita wajib jaga pola hidup kita.
0: Iya, tapi ya sebaliknya kan? Nih Kak, kita ngerasa nggak ada faktor keturunan nih. Terus kita juga nggak aware sama pola hidup kita, bakal kena banget di situ.
1: Jadi kudu hati-hati. Iya. Yang orang nggak kena, nggak ada keturunan aja kudu hati-hati. Apalagi yang ada keturunan gitu loh.
0: Risikonya lebih gede kan, apalagi tambah bertambahnya umur.
1: Usia. Nah, kalau kita misalnya bicara soal gaya hidup anak muda sekarang, kan banyak anak muda yang ngerasa sering mengonsumsi makanan tinggi garam. Betul. Terus habis itu kurang gerak. Udah masalah banget pokoknya. Begadang apalagi, dan juga stres. Nah, dari kebiasaan tersebut, mana ini yang paling bisa meningkatkan risiko hipertensi kalau diurutin?
0: Fast food dulu, ultra processed food. Karena garamnya tinggi ya kan. Kita udah bilang tadi kalau penyebabnya itu garam juga penting.
1: Nah, kalau misalnya nih, dia jual makanan ultra fast food. Cuman dia vegan. Nah, gimana tuh kira-kira kasusnya?
0: Gimana ya Kak? Di situ ya, tapi ada juga ya. Kita ada. Ya. Tapi enggak apa-apa lah kalau vegannya. Ultra processed food itu kita kayak apa?
1: Roti atau ayam goreng gitu
0: seperti
1: ya.
0: Seperti itu yang banyak lemak jenuhnya.
1: Burger, lemak jenuhnya benar-benar. Nah, kemudian terus urutan yang kedua,
0: stres dan begadang dong.
1: Stres dan begadang, kemudian
0: stres dan begadang, abis itu ya faktor keturunan lah. Kita keturunan, kan udah bahas juga.
1: Iya, jenuh. Rokok satu.
0: Rokok
1: dan juga alkohol.
0: Itu nomor tiga sebenarnya.
1: Nomor tiga, jadi paling bahaya atau nomor dua ya. Nah, sebelum kita break di malam hari ini ya, Juli. Seberapa besar nih pengaruh pola makan terhadap tekanan darah kalau menurut kamu? Apakah garam ini menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai?
0: Boleh kita mengkonsumsi garam, cuman apa, kita punya batasnya 5 gram per hari aja udah cukup kan?
1: 5 gram per hari?
0: Iya, kira-kira.
1: Berarti itu wajib yang beriodium.
0: Iodium,
1: benar ya.
0: Itu juga harus ditaker, karena ultra processed food sama fast food itu kadar natriumnya lebih gede daripada garam kita makan sehari-hari.
1: Ah, kalau misalnya kita pakai garam yang dari yang merah itu?
0: Garam apa namanya, garam?
1: Iya, itulah pokoknya. Itu gimana
0: sama
1: tuh?
0: Sama aja sebenarnya.
1: Apakah kandungan iodiumnya sama atau beda?
0: Sebenarnya sama-sama garam, cuman dia lebih sehat aja gitu kan. Tapi sama aja, maksimalnya dia 5 gram.
1: Aku pakai garam rukiah.
0: Boleh kalau ada.
1: Boleh ya?
0: Boleh. Bukannya nggak boleh makan garam, cuman kita batasi aja. Secukupnya.
1: Itu dia Tempat Produk. Dan Tempat Produk nggak kerasa udah 30 menit ya kita bincang-bincang untuk di malam hari ini bareng Juli. So Tempat Produk, jangan kemana-mana dulu, kita break terlebih dahulu Tempat Produk. Dua, karena ada yang lewat, nanti kita bakal lanjut lagi Juli ya. Ini makin seru aja pembahasan kita. Terus saya Curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki cara unik dalam melihat dan memahami dunia. Bagi mereka, tantangan sehari-hari sering menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan diri. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha lebih bagi mereka. Dari situ tumbuh ketekunan, kreativitas, dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi masalah. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dan berkontribusi secara setara. Dengan empati, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama berharganya. Perbedaan perspektif ini membuat cara kita memandang dunia menjadi lebih luas dan penuh makna.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2, masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Emil di klinik Pro 2 untuk di hari ini, masih dengan materi kita yaitu si Silent Killer tak memandang usia, yang mana kita harus mengenali dan juga kendalikan hipertensi sejak usia dini, teman Pro 2. Dan tentunya masih bareng Juli. Hai Juli.
1: Halo.
0: Gimana, masih semangat Jul?
1: Masih dong.
0: Jul gak tuh kayak akrab banget.
1: Boleh banget, gak apa-apa.
0: Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah sempet bahas di sesi awal tadi, yaitu ini apa namanya, kerak-keraknya hipertensi gitu ya. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi nih, masalah pertanyaan yaitu hipertensi ini. Kalau menurut kamu, tadi kan kita belum sempat bahas ya, kita cuman penyebabnya aja yang kita bahas nih.
1: Iya.
0: Kira-kira penyebab apa namanya yang penyebab ya. Karena tadi ada beberapa kayak misalnya keturunan dan segala macamnya, itu kan termasuk penyebab. Kalau misalnya gejala hipertensi kira-kira bagaimana tuh?
1: Oh iya, gejalanya pertama kan kalau udah terasa, kalau dibiarkan terlalu lama dia akan mengeluarkan gejala. Tapi kalau nggak beberapa lama dia nggak ada gejala kan.
0: Okay, gitu.
1: Sakit kepala atau pusing tuh biasanya di area belakang leher tuh kan.
0: Di belakang?
1: Belakang leher.
0: Okay.
1: Yeah. Hmm. Udah mulai
0: pas
1: sakit.
0: Di mana nih?
1: Di situ, bener.
0: Yeah. Oh, pantesan ini. Orang-orang kalau misalnya orang tua ya, harus makan gulai kambing atau itu mesti ini ya kan rasa sakit. Bener, iya bener.
1: Rasanya berat banget ini belakang ini.
0: Okay.
1: Terus jantung berdebar-debar, nyeri dada nih.
0: Ada doi.
1: Gak ada nih, yang doinya ini silent killer.
0: Iya, silent killer malah ya, kira-kira benar-benar.
1: Abis itu apa kak? Penglihatan kita kabur.
0: Penglihatan kabur?
1: Iya,
0: rabun?
1: Gitu.
0: Kabur atau rabun?
1: Kabur.
0: Jadi kayak benar-benar dia tuh kayak berkunang-kunang.
1: Jelas,
0: mirip ini ya itu. Orang-orang yang kena vertigo.
1: Iya mirip cuman gejalanya mirip, cuman kan beda.
0: Tapi penyakitnya beda. Iya, cuman gejalanya hampir mirip.
1: Hampir mirip.
0: Jadi kabur ya teman Pro 2, bukannya kayak gini lah istilahnya kalau misalnya ada asap karhut lah kan kabur tuh.
1: Iya
0: benar ya. Nah kayak gitu teman Pro 2 aja, bukan rabun ya, tapi cukup perlu diwaspadai nih gejala kayak gitu. Kalau misalnya gejala kayak gitu langsung ya, langsung periksa ya.
1: Langsung tuh, langsung pergi ke dokter, langsung cek tekanan darah, habis itu minum obat.
0: Oke, gitu deh. Nah, kalau cara membedakan keluhan biasa dengan kondisi yang perlu diperiksa lebih lanjut, ada enggak kira-kira? Gimana nih caranya?
1: Dong, satu-satunya cara nih
0: apa?
1: Yang pasti,
0: yang akurat.
1: Cek tekanan darah secara rutin.
0: Nah itu minimal berapa nih kalau boleh tahu?
1: Boleh sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Kalau
0: sekali, sama kayak makan ini ya, sama kayak makan obat cacing. Iya benar, yang minum obat cacing.
1: Harus rutin gitu. Dan sering, karena kan kita tahu nih dia silent killer, jadi kita harus rajin.
0: Ya kalau bisa kayak MCU gitulah ya. Kalau teman Pro 2 MCU, kalau misalnya kamu ada budget buat MCU, yaudah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali MCU lah kalian.
1: Kalau nggak beli aja, alat hipertensi juga 200-300 ribuan di rumah aja. Aja ceknya.
0: Jadi yang pakai elektrik yang digital elektrik, tuh ya.
1: Iya. Jadi kalau udah dua kali cek nih Bang, misalkan sekali cek waktu lagi istirahat. Nah, boleh tuh. Kalau udah dua kali udah pergi ke dokter.
0: Aku pernah nih tapi alhamdulillah sih selama aku cek tekanan darah itu normal semua alhamdulillahnya ya. Even kayak aku tuh pernah kayak perut itu kan kayak kelilit gitu kan. Kayak emah atau apapun lah itu yang penyakitannya yang berhubungan kayak gitu, terus dicoba cek tensi dan kondisinya normal terus gitu. Apalagi pas itu juga pernah kondisi lemah banget,
1: lesu ya.
0: Kayak demam, udah panas menggigil, pas dicek tensi ya udah normal
1: aman
0: banget
1: aja.
0: Aman aja, cuman dia kondisinya aja yang gak bagus gitu. Ya udahlah mau gimana lagi, tapi alhamdulillah tekanan darahnya sih insya Allah so far
1: so good.
0: Ya. Nah tadi kan kita juga udah membedakan keluhan yang biasa dengan kondisi yang perlu diperiksa lebih lanjut. Nah tadi yang perlu diperiksa tadi orang-orang yang udah kamu sebutin tadi kan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya cuman pusing aja udah gitu aja, itu kira-kira misalnya dia udah makan yang berlemak nih, udah makan yang berlemak ternyata nggak kerasa di sini
1: ya.
0: Terus habis itu cuman kayak ngerasa pusing aja gitu,
1: boleh langsung cek
0: langsung
1: aja
0: juga
1: tensinya.
0: tetap
1: harus dicek
0: karena kita waspada ya. mencegah
1: daripada mengobati.
0: Betul banget. Nah kalau menurut kamu seberapa penting sih pemeriksaan tekanan darah secara rutin yang kamu bilang tadi, ada 3 bulan, ada 6 bulan ya. Terutama bagi anak muda yang merasa dirinya ya udah aku fine-fine aja kok gitu loh.
1: Penting banget kan, karena apa, dia gak mandang usia dan bisa nyerang anak muda akibat gaya hidup yang modern kayak kita ini ya kan. Makan garamnya tinggi-tinggi, stres, begadang terus.
0: Bentar ke kafe masanya kentang goreng.
1: Iya, abis itu apa, minuman yang tinggi, Gula, di gula juga ada natriumnya, di minuman juga ada kafein? Natriumnya. Kafein juga bisa ngaruh Kak, ngaruh banget. Kafein juga bisa ngaruh.
0: Kira-kira ngerokok juga. Kalau misalnya kan kadarnya itu ada enggak? Udah tahu belum kadar kira-kiranya?
1: Kalau minimalnya belum tahu ya belum Kak, tahu, ya, ya, tapi lebih baik dicegah sebelum mengobati. Kalau garam kita udah jelas ya 5 gram per hari.
0: Maksud intinya kalau misalnya kalian mau ngopi, mau nongkrong, makan fast food ya udah boleh, tapi jangan jangan kayak berkali-kali ditumpuk di bulan yang sama gitu ya. Itu cukup bahaya sama berdua gitu. Kalau bisa kayak cheating lah istilahnya, sebulan sekali kayak
1: buat self reward ya.
0: Itu dia. Tapi self rewardnya jangan tiap hari gitu. Iya, bahaya. Bahaya. Ini bahayanya enggak cuma diri kita, kantong kita juga bahaya.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Yeah. Nah, kalau hipertensi ini sendiri kalau dibiarkan tanpa ada kayak penanganan, kayak dia cuek-cuek aja gitu, apa aja komplikasi yang bisa terjadi pada tubuhnya dia?
1: Kita udah pernah
0: atau penderitanya ini?
1: Boleh-boleh. Kita udah bahas tadi ya, stroke nih akibat apa, pecah.
0: Ini yang paling bahaya banget.
1: Bahaya banget Kak. Kalau udah stroke itu apa?
0: Ini yang fatal kah? Ada fatal. Fatalnya sih.
1: Fatal banget Kak.
0: Meninggal dunia gak sih?
1: Serangan jantung juga lebih fatal sebenarnya. Bisa langsung meninggal dunia di tempat.
0: Parah banget. Karena serangan jantung itu langsung, apa ya, istilahnya titik kehidupannya gitu.
1: Disitulah kita hidup dari jantung itu.
0: Bener-bener.
1: Stroke, terus? Serangan jantung, gagal ginjal kronis.
0: Gagal ginjal kronis, oke.
1: Karena kan ini ginjal kita kerjanya apa, menyaring semuanya yang masuk kan. Karena garam itu kalau banyak sekali di ginjal, dia juga udah gak mampu. Jadinya batu ginjal.
0: Aduh, bahaya banget. Ini harus cuci darah itu ya?
1: Iya kok.
0: Iya kan?
1: Sumur hidup bener. Lagi, bener.
0: Wajib sumur hidup.
1: Iya, kalau dia udah gagal ginjal, itu dia cuci darahnya sumur hidup. Benar. Terus juga apa banget, gangguan penglihatan kita udah bahas tadi, itu nama kesehatannya glaukoma.
0: Glaukoma.
1: Iya, glaukoma. Okay. Itu pembuluh darah di matanya pecah di situ.
0: Tadi dia bukan kabur lagi dong?
1: Udah enggak kabur
0: bisa
1: lagi.
0: Buta.
1: Bisa juga dia diobati bisa. Permanen. Iya, bisa diobati bisa. Kalau glaukoma bisa.
0: Oke, okay, jadi
1: cuman kan jangan ya.
0: Tapi jangan sampai ya, jangan sampai itu bahaya banget.
1: Bisa buta gitu kalau dibiarin.
0: Bisa buta. Iya, benar gitu. Jadi, teman pro 2, penyakit itu sebenarnya enggak ada yang bagus. Kalau misalnya udah ada ciri-ciri yang kita sebutin dari tadi, ya udah langsung aja periksa gitu. Tanpa kayak aku masih sehat kok, aman-aman aja kok, kan tadi malam, sekarang enggak gitu kan.
1: Iya.
0: Banyak orang yang beranggapan kayak gitu, bak tidur aja, paling besok sehat. Nah, itu pikiran yang salah banget teman bro. Jangan sampai kalau misalnya enggak sempat di malam hari itu untuk keluar, ya udah besok langsung periksa.
1: Besoknya langsung pergi. Iya, harus rutin ceknya.
0: Harus rutin. Atau mungkin kalau misalnya kalian ngerasain, ya udah tanpa ikut rutinitas yang biasanya 3 bulan atau 6 bulan langsung aja pergi. Iya, benar. Nah, apakah tekanan darah ini ya Juli yang terus-menerus tinggi bisa mempengaruhi organ-organ penting seperti ini? Contohnya kayak jantung, otak, ginjal. Kenapa kira-kira?
1: Ya kita udah bahas juga ya, jantung tadi tuh dia bisa gagal jantung. Karena apa? Dia harus kerja ekstra si jantung buat memompa darah ke seluruh tubuh.
0: Berarti
1: ya
0: gagal
1: kan?
0: Jantung aja nih?
1: Iya, gagal jantung.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena dipaksa terus buat memompa darah ya kan. Terus dia otot jantungnya lama-lama lemah tuh, jadinya gagal jantung.
0: Oke. Okay. Tapi dia tetap berdetak kan?
1: Berdetak, cuman dia melemah.
0: Oh gitu.
1: Iya, yeah, lama-lama berarti dia bisa apa? Gak berfungsi
0: berarti
1: lagi.
0: Berarti aktivitas yang kayak, berarti dia kalau udah kayak gitu, kalau misalnya udah jantungnya melemah, otomatis dia untuk kerjaan-kerjaan yang berat udah gak bisa lagi ya?
1: Udah gak bisa, tapi udah kebanyakan kan orang-orang tua biasanya udah hipertensi, jantungnya juga udah kena, ya kan? Masih harus bekerja mereka karena gak nyaman kan di rumah. Emang harus terus bergerak kan, tapi harus terus dicek secara rutin kepada dokter.
0: Kalau ginjal tadi yang gagal ginjal, kalau otak tadi yang takutnya nanti yang
1: stroke.
0: Ya,
1: pecah dia di pembuluh darah otak.
0: Gitu ya, bahaya ya.
1: Bahaya
0: nah kalau misalnya ginjal nih hilang satu.
1: Waduh, ginjalnya udah hilang satu, jangan bikin dia bekerja lebih keras lagi. Karena dia udah tinggal satu kan.
0: Jadi kalau misalnya aduh bahaya banget, mentang-mentang iPhone 18 sudah keluar gitu kan, kalian menjual ginjal kalian. Oh, tidak bisa.
1: Jangan. Karena biaya cuci darah seumur hidup enggak
0: semurah itu.
1: Iya, enggak semurah itu, Kak.
0: Iya, kalau misalnya kita anggap aja bisa beli Dubai Chewy Cookie berapa tahun gitu ya.
1: Iya,
0: ya, atau mungkin kayak kita bisa jalan-jalan loh gitu loh.
1: Bisa healing ya, abis itu apa? Abis itu udah gak ada lagi yang filtrasi di dalam tubuh kita. Semua racun menumpuk di dalam tubuh kita.
0: Ah, itu dia, itu yang paling bahaya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau ginjal tuh kan nanti dia ke urin ya.
1: Iya betul.
0: Ke urin ya.
1: Iya, pengeluaran urin di situ.
0: Nanti ya urinnya kotor terus ya. Iya kan?
1: Iya. Bocor dia.
0: Bocor ya, bahaya banget itu kalau bocor.
1: Enggak disaring dia. Iya, emang ada kayak gitu.
0: Ada kayak gitu. Tinggal satu gitu.
1: Ada.
0: Mungkin. Aku masih bingung sebenarnya pikiran orang. Kalau misalnya dia memang nih ada orang yang kayak aku kalau misalnya udah gak ada, aku mau dong mendonorkan ginjal untuk orang yang membutuhkan. Kan ada orang yang kayak gitu.
1: Ada.
0: Cuman kalau misalnya orang yang masih hidup, ternyata untuk keperluan finansial.
1: Oh, gak boleh nih kan, dia boleh. Udah ada ya peraturannya, udah gak boleh. Karena ya gak boleh, buat diperjualbelikan aja gak boleh.
0: Oh iya, makanya ilegal.
1: Ilegal itu.
0: Iya bener, cuman kalau yang untuk donor tadi gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, boleh, berarti boleh. Aman banget.
1: Aman.
0: Eh, kok misalnya kasusnya nih, orang tuanya.
1: Ya.
0: Jadi orang tuanya ternyata butuh ginjal satu, mau didonorin dari punya anaknya. Karena ada kayak gagal ginjal mungkin di sebelah kiri atau kanan. Pakai anaknya itu enggak apa-apa ya?
1: Banyak banget tuh Kak faktornya, harus dilihat dulu di situ.
0: Enggak, misalnya kalau udah cocok nih, udah aman.
1: Udah cocok, udah aman,
0: cocok,
1: ya.
0: Udah
1: kita
0: aman,
1: hilangkan
0: udah
1: kemungkinan yang lain.
0: Iya, kemungkinan yang lain udah cocok.
1: Harusnya sih aman ya Kak, ya.
0: Ini
1: yang lebih
0: tentunya harus ada persetujuan belah pihak ya.
1: Oh, yang lebih tahu ya harusnya dokter spesialis ya.
0: Iya, soalnya di situ bidangnya gitu. Nah, the next question buat Julie di malam hari ini, apa aja nih perubahan gaya hidup yang bisa mulai dilakukan anak muda untuk menjaga tekanan darah ini tetap sehat?
1: Anak muda ya?
0: Anak muda. Anak tua nanti kayaknya udah dijaga dulu.
1: Udah ya.
0: Udah ada dirawat.
1: Udah
0: gitu.
1: Dirawat, bukan dicegah lagi.
0: Iya benar.
1: Mumpung masih muda kita cegah.
0: Itu dia, karena kita bisa mencegah sendiri. Soalnya kalau kita masih muda biasanya udahlah, gimana mau mereka aja gitu kan? Nah ini kira-kira gimana?
1: Pertama kelola stres. Kenapa rakyat muda seperti ini nih gampang sekali stres ya? Manajemen hormon yang keluar yang bisa mempersempit pembuluh darah kita.
0: Berarti stres ini ya?
1: Dikurang-kurangin tuh stresnya. Gak semua hal harus dipikirin.
0: Oke, ada lagi?
1: Diet rendah garam kita udah bahas tadi.
0: Diet rendah garam, oke.
1: Atasi konsumsi garam dapur, makanan olahan jangan lagi, makanan cepat saja jangan juga.
0: Gula.
1: Aktivitas fisik nih, olahraga.
0: Oh, itu wajib.
1: Sehari 30.000 langkah deh.
0: Aku gula biasanya kok beli minum-minuman tuh no sugar.
1: Oh iya.
0: Nanti aku kasih stevia.
1: Masya Allah, bagus ya, ini harus ditiru.
0: Iya harus ditiru ya. Iya benar utama pro. Jadi karena memang aku kan aware juga ya terhadap gula ini kan. Kadang aku juga ada, kan sekarang ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang mengenai harus ada tabel gulanya itu ya, yang ada di cupnya itu kan wajib ada tuh sekarang ya. Dan aku juga cukup memperhatikan kayak gitu
1: wajib.
0: Jadi kalau misalnya aku pesan kopi atau mungkin milk tea yang sekarang lagi banyak banget ya,
1: lagi
0: beredar
1: ya.
0: Ya lagi booming banget, itu kalau bisa no sugar. Nanti aku kasih sugar sendiri gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak benar-benar sehat ala kita gitu ya.
1: Iya, ala anak muda.
0: Iya benar. Olahraga atau pro 2 jangan lupa ini ya, ini paling penting banget. Nah, kalau seseorang nih ya, atau mungkin kita teman-teman pro 2 udah terdiagnosis hipertensi ya misalnya gitu. Apakah kondisinya masih bisa dikendalikan melalui perubahan gaya hidup aja, atau mungkin ada situasi tertentu nih yang mengharuskan pasien mengonsumsi obat?
1: Kalau misalnya nih kita masih prehipertensi, belum hipertensi, belum 140, belum 140, kita bisa tuh bahagia gaya hidup kita, gaya hidup sehat aja itu udah bisa tuh kita kontrol gula darah, kita cek rutin. Jadi kalau udah normal nggak apa-apa tuh, nggak usah kita konsumsi obat. Kalau udah wajib konsumsi obat tuh udah di atas 140 Kak.
0: Berarti bahaya banget. Bahaya,
1: apalagi udah ada penyakit bawaan, misalkan gangguan ginjal, diabetes, atau riwayat penyakit jantung kita apa? Harus jauhin deh tuh semuanya.
0: Jauhin apa tuh kalau boleh tahu?
1: Jauhin apa tadi itu ya? Kita wajib konsumsi obat deh kalau udah seperti itu.
0: Kira-kira berapa jenis macam obat kalau boleh tahu?
1: Waduh, banyak banget nih.
0: Banyak banget. Kalau boleh dihitung aja berapa kira-kira?
1: Banyak, ada an-an, ada all-all, belakangnya ada pin-pin kalau pernah dengar.
0: Aduh, gitu. Berarti tetap banyak ya?
1: Banyak sekali.
0: Dan minum obat itu menjengkelkan kalau menurut aku. Kayak kita harus kayak ditekankan, harus kayak wajib. Minum obat wajib kalau misalnya habis juga. Dan kan terlalu menekan waktu kita ya, terlalu mengganggu aktivitas kita gitu loh ya, kayak gitu. Kalau bisa ya udah be hell aja, nggak usah sakit gitu kalau bisa sakit, gitu ya.
1: kalau bisa
0: jangan sakit deh teman pro 2 ya. Ini sebagai penutup buat kita di hari ini ya Julie, kalau teman pro 2 nih ingin mulai lebih peduli lagi terhadap kesehatan tekanan darahnya, apa 3 langkah menurut kamu yang simple aja deh, yang paling penting untuk dilakukan sejak sekarang?
1: Boleh, kita kurangi makanan asin nih, junk food kita kurang-kurangin.
0: Yang pertama kita harus ngurangin makanan junk food, tinggi garam, boleh. Terus
1: abis itu kita juga cek tensi secara berkala, kan kita udah tahu nih.
0: Cek tensi, baiklah. And then?
1: And then aktif bergerak.
0: Aktif bergerak, berarti itu 3 hal penting.
1: Penting banget.
0: Kalau misalnya nih kita udah makan ngurangin makanan yang kayak gitu tadi, tapi udah makan sehat gitu kan. Terus dia apa ya yang satu lagi tadi ya, olahraga aktif, terus habis itu rutin.
1: Ya.
0: Yeah. Kira-kira kalau misalnya salah satunya mereka nggak lakuin, itu bakalan ngaruh nggak?
1: Ngaruh aja, tapi itu dikurangi makanan asin aja sih. Kalau
0: yang kita paling udah urgent di antara ketiga
1: makanan,
0: tuh?
1: Kurangi makanan yang terlalu tinggi garam dan fast food ya. Karena dia selain itu kan bisa banyak banget efek sampingnya, nggak cuma dari hipertensi aja. Itu kalau kita udah konsisten seperti itu kan tekanan darah jadi tinggi, olahraga juga jadi mager biasanya
0: karena ya badan kan? Berat. Iya. Kalau udah, kalau biasanya udah nyaman dengan apa ya istilahnya, dengan kasur istilahnya, yeah, kan? Udah kasur, terus habis itu minum junk food, makan junk food ya, terus makan snack yang aduh berbumbu banyak gitu istilahnya, asin banget gitu istilahnya ya, itu udah bawaannya udah mager gak sih?
1: Mager
0: udah
1: banget.
0: Istilahnya ah udah pewe ngapain olahraga gitu. Ini bahaya banget nomor 2, jangan sampai kalian kena hipertensi ya. Dan nomor 2 ternyata banyak banget ya hal penting yang perlu kita pahami tentang hipertensi ya teman-teman nomor 2. Dan juga dari obrolan kita hari ini Juli, kita jadi tahu nih kalau misalnya tekanan darah tinggi itu bukan cuma masalah yang perlu diperhatikan ketika ketika kita usia udah bertambah nih.
1: Iya.
0: Jadi anak muda ini juga perlu waspada juga ternyata, apalagi kalau misalnya punya faktor risiko dan juga kebiasaan hidup yang kurang sehat.
1: Betul.
0: Apalagi buat kalian yang punya keturunan tadi teman pro 2. Nah, yang paling penting itu adalah jangan tunggu sampai muncul keluhan baru. Ini paling bahaya banget ya. Kita mulai peduli juga sama kesehatan kita ya, mulai dari memperhatikan pola makan ya, kemudian rutin bergerak, mengelola stresnya kita, sampai kayak memeriksa tekanan darah secara berkala nih teman-teman. Jadi semua bisa jadi langkah awal nih untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih sekali lagi buat Juli yang udah hadir di Klinik Pro 2 hari ini. Jujur asik banget untuk di malam hari ini, aku seneng banget karena memang ini seru banget pembicaraan kita ya, gak monoton banget, kita juga selingi dengan beberapa hiburan buat kalian teman Pro 2. Dan tentunya aku thank you juga sekali lagi buat kamu yang udah ngeluangin waktu untuk berbagi ilmunya dengan kita malam hari ini, teman-teman Pro 2 di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan tentunya sampai berjumpa lagi di Klinik Pro 2 berikutnya, tentunya dengan penyiar yang kece-kece dari Pro 2 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, terus stay tune, nanti setelah ini bakal ada acara Story of the Day untuk edisi kali ini selama 2 jam dari jam 11 sampai ke jam 11 malam. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Oke, Toma Pro 2 masih di Slobot Kompalkom Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Toma Pro 2. Aduh, kok agak serak nih. Kali ya. Dan Toma Pro 2 balik lagi masih bareng Emil di Pro 2 RRD Bukit Tinggi. Untuk kali ini, Toma Pro 2 edisi 25 September 2026 ya. Udah mau akhir bulan nih, gitu. Dan kesempatan kali ini di Story of the Day kali ini, aku bakal nemenin kamu selama 1 jam, 2 jam lah ya, Story of the Day, dari jam 9 ini sampai ke jam 11 malam nanti tentunya. Dan Toma Pro 2, kalau misalnya kalian mau request-request juga boleh banget di Story of the Day kali ini. Buat kalian yang mau cerita-cerita juga boleh banget ya. Buat kalian yang mau happy-happy juga boleh banget, tentunya dengan lagu-lagu yang udah kalian siapin. Mau yang mau di request di Pro 2 RRD Bukit Tinggi ya. Dan Toma Pro 2, pada kesempatan kali ini kalian boleh banget request di Story of the Day untuk di malam hari ini, Toma Pro 2. Baik itu suara ini kayaknya gara-gara aku

siapa ini? Malam Kak, ada Kak Malam ya. Ada juga Kak Maria. Halo Kak Maria ya. Dia katanya mau diputerin lagunya mereka ini semua dari fanbase-nya Berbinar, mau diputerin lagunya selesai dari Sabrina Leonor. Dan kemudian ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, izin request lagu Training Session dari Dua Lipa ya Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Nanti selagi langsung kita puterin dua lagu di sesi ini, Pampro 2 ada selesai dari Sabrina Leonor dan juga Dua Lipa ya dengan Training Session. Ini lagunya enak banget juga nih. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Percaya gak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

Halo Toma Pro 2, masih di sebelum pot kumpul Toma Pro 2 FM, teman terbaik kamu Toma Pro 2 ya. Dan tadi kita baru saja muterin dua lagu di sesi yang pertama. Itu ada lagunya Selesai dari Sabrina Lenor dan juga Training Season ya dari Dua Lipa Toma Pro 2. Ini asik banget ya, makin lama makin asik aja nih ya teman-teman. Dan Toma Pro 2 untuk di malam hari ini, buat kalian yang masih bingung gimana caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada story barusan aku upload Toma Pro 2, ada pertanyaan juga, kalian boleh isi pertanyaan itu di teman Pro 2 ya. Dan juga sekalian lagu yang mau kalian putarin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan kalau misalnya kalian mau di WhatsApp kita juga boleh, boleh banget di 0811 6699 480. Aku ulangi teman Pro 2 di 0811 6699 480. Gampang banget ya. Kalau buat kalian yang mau nelpon juga boleh kok, mau nelpon aku di malam hari ini sekalian curhat di Story of the Day juga boleh banget gitu loh. Di nomor yang sama juga di 0811 6699 480. Sekali lagi di 0811 6699 480. Gampang banget. Dan nomor Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di malam hari ini. Kita jawabin dulu ya, ada yang WA masuk nih. Buat kalian yang mau request boleh banget, ternyata ada banyak banget yang mau request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Yang pertama ada dari 08 berapa ini, bentar kita bacain. 08124686 sekian sekian sekian. Halo Kak, selamat malam. Malam juga. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Buat Kakak gimana nih kabarnya? Semoga saya juga ya Pro 2 ya. Dan aku mau dong diputerin lagunya Nona yang terbaru, yaitu Durian. Wah, wow, boleh banget. Dan lagunya di sini udah ada buat kamu Toma Pro 2 ya. Dan buat kamu Kakak, enggak ada namanya salahnya Toma Pro 2 ya. Dan kemudian ada dari 0813-7682 sekian sekian, ada Kak Lara Purnamasari nih katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Malam juga. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Waduh, gak ada yang ganggu kok. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak? Boleh banget. Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan. Nah, dia mau katanya mau di request lagunya Sami Simo Rangkir ya, judulnya Kesedihanku. Boleh banget. Di sini lagunya juga udah aku siapin buat kamu. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Prodo masih di 94,82 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di Prodo RRI Bukit Tinggi. Di malam hari ini Teman Prodo yang masih bareng Emil yang nemenin kamu di Story of the Day malam hari ini dari jam 9 sampai ke jam 11 malam. Dan Teman Prodo, barusan kita muterin lagunya Kesedihanku dari Semi Simorangkir ya. Dan ini special request dari kakaknya tadi, dan dia bilang makasih kak udah diputerin lagunya. Boleh banget, sama-sama ya. Dan kemudian aku mau muterin juga lagu Next. Ini ada requestan Teman Prodo yang udah masuk melalui WhatsApp kita. Halo, ini dari 0838-0397 sekian. Halo, aku Angkasa di Bukit Tinggi. Halo Angkasa, Angkasa di Bukit Tinggi, namanya Angkasa bagus banget ya. Dia mau request lagunya Randong yang jauh di mata namun dekat du hati. Di hati gak sih ini? Dan salamnya buat Teman Prodo 2, boleh banget. Dan di sini lagunya udah aku siapin juga buat kamu di malam hari ini ya Angkasa. And next, kira-kira ada yang request melalui Instagram kita. Kita cek terlebih dahulu Teman Prodo 2 apakah udah ada yang request. Nah ini dia udah ada. Nah udah banyak nih. Ini katanya pertanyaanku tadi Teman Prodo 2 ya, udah siap buat weekend besok mau ngapain nih, kira-kira weekend besok nih katanya pertanyaannya. Dan katanya Kak In Blue atau In.Blueone, dia mau makan-makan karena ultah. Eh, happy birthday Kak In Blue ya, buat kamu ke tahun berapa nih kalau boleh tahu happy birthday-nya atau ultahnya nih. Dia mau request lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Boleh, nanti selain langsung aku putarin ya buat kamu. So Teman Prodo ada dua lagu di sesi ini, ada lagunya Ran Jauh di Mata Dekat Hati dan juga lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. So terus saja di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu masih di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini gak kerasa udah 55 menit kita meninggalkan pukul 9 untuk di hari ini teman Prodo 2. Itu tandanya untuk part yang pertama di Story of Daddy akan segera habis ya. Karena tapi teman Prodo 2 gak perlu khawatir, nanti masih ada part yang kedua dari jam 10 sampai ke jam 11 ya. Tentunya aku tunggu juga requestan kalian di malam hari ini. Hari ini teman Prodo, malam hari ini kita bacain requestan teman Prodo 2 untuk di malam hari ini, ada dari Instagram kita. Katanya dia, ini Kak Sria selalu katanya mau diputarin lagunya Salma Salsabil yang terbaru, yaitu Maha Benar. Di sini aku udah siapin buat kamu. Dan juga katanya weekend ini katanya mau dia mau makan durian ya. Ah, kayak lagunya Nona tadi ya, durian gitu. Dan which is sama Pro 2, durian ini enak banget. Aku juga udah lama banget udah gak makan durian. Kayaknya besok bakal makan deh barengan sama Kak Sria. So, jangan kemana-mana, kita puterin lagunya Maha Benar dan nanti kita bakal beralih ke jam terbaru ya, atau di jam segmen berikutnya. Terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, kita mau Pro 2, kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi Tempat Terbaik Kamu, dan kita udah sampai di sesi yang kedua ya, atau di part yang kedua di, kok zona musik kamu sih, story of the day ya untuk di malam hari ini. Aku baru teman-temannya. Dan teman Pro 2, jangan lupa request lagi nih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Buat kalian yang nanyain gimana sih caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang barusan banget aku upload sama Pro 2, enggak sih, enggak baru banget, maksudnya tuh yang terbaru ya. Di situ ada gambar, enggak ada gambar apa-apa, enggak ada gambar aku juga sama Pro 2 ya. Dan kalian boleh isi question box yang ada di story itu, dan aku mau tahu nih lagu apa yang mau kalian puterin di Pro 2 Bukit Tinggi. Jawab juga dong pertanyaanku. Weekend besok itu kalian mau ngapain aja nih, kalau boleh tahu kegiatannya ya. Dan kemudian teman Pro 2, dari jam kalau misalnya kalian di Instagram, gak ada Instagram Emil, boleh ke WA kita kok di 0811-669-4480. Aku ulangi tempat Pro 2 di 0811-669-4480. Gampang banget ya. Dan sembari menunggu requestan kalian masuk di malam hari ini, aku kayaknya bakal live TikTok di malam hari ini tempat Pro 2. So stay tune di live-nya atau di TikTok-nya di @pro2bukittinggi ya. Sama aja. So jangan kemana-mana, ini adalah lagunya Titanium, David Guetta dan juga Sia yang bakal nemenin kamu dulu.

0: Kapten Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
1: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dotia bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Kesau.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, itu dia lagunya Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa, teman Prodo. Gak segampang itu kalau misalnya kalian berurusan dengan cinta. Jadi kayak gak semudah menelabikan, membalikkan telapak tangan gitu kan. Membalikkan telapak tangan itu kayak home pimpa gitu ya. Jadi nemu aja nih Nabila Takia kata-katanya ya, teman Prodo. Jujur menarik gitu. Dan Prodo, kita lanjut lagi untuk malam hari ini di Story of the Day. Kita bakal lanjut lagi happy-happy-annya, seru-seruannya di malam hari ini ya. Dan buat kamu, gimana caranya yang masih bingung request di Prodo Bukit Tinggi? Caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @prodo Bukit Tinggi. Di situ ada Instagram kita, teman Prodo, ada story kita yang terbaru. Boleh banget kalian cek dan juga isi question box yang ada di sana ya. Dan kalau misalnya lagi gabut, boleh banget nih join live TikTok aku di malam hari ini di @prodo Bukit Tinggi ya. Dan nanti kalian boleh komen-komen, boleh tap-tap dan juga request lagu yang mau kalian puterin di Prodo Bukit Tinggi. Tapi cuman untuk 1 jam terakhir ini ya, sampai ke jam 11 malam hari ini, teman Prodo. Dan kita lanjutin, ini ada yang request dari live TikTok kita, teman Prodo, ada Kak Syarif _, katanya dia mau diputerin Perunggu dengan judul apapun katanya. Dan karena judulnya apapun, terserah aku mau muterin lagunya 33 kali kali ya. Ini lagunya udah ajib banget di malam hari ini kita puterin. And next, ada Kak Sria Selalu Lagi nih di live TikTok aku, katanya mau diputerin lagunya Mingse ya. Ini kalau gak salah lagu collab gak sih sama Akbar Shalai. Nah, yang judulnya Kok Masih Rindu. Ini which is ini masih lagu baru banget nih, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Kita puterin 2 lagu di sesi ini, teman Pro 2. Terus saya cuci Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini lagunya Perunggu 33 kali dan juga Akbar Chale serta Mingse, Kok Masih Rindu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: mencuri jatah. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Tom Prodo, masih di Selomot Komodama Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih balik lagi bareng Emil di Story of the Day untuk di malam hari ini, Tom Prodo. Ya, karena kita tadi kebanyakan bacain komen teman-teman di Instagram kita. Bukan di Instagram, di TikTok kita. Kita bakal move on dulu ke Instagram karena udah banyak banget yang balesin question box aku Tom Prodo untuk di malam hari ini ya. Kira-kira ada siapa aja? Ini ada yang pertama dari Kak_Yukagawa. Katanya gak ada kegiatan, Min, untuk weekend besok. Bosan katanya. gak apa-apa. Tidur aja udah enak banget kok. Tapi jangan ya seharian tidur ya. Kalau bisa ibadah juga ya. Buat kalian ibadah minggu, bisa sekalian ibadah. Kalau misalnya sholat ya jangan lupa sholat gitu ya. Pokoknya tetap ada pergerakan di sana gitu. Kemudian ada juga Kak Naudi Fautami. Besok dapat jadwal ngebimbel online jam pagi plus bimbingan anak-anak murid aku wirid. Beuh, keren banget ya. Semoga lancar lah ya kegiatan besok di weekend. Ngebimbelnya juga wah keren banget. Ini pasti Kak siapa nih? Kak Naudi ini pinter banget pastinya ngebimbel gitu. Dan teman Pro 2 ada juga dari oh ini katanya sekalian request lagunya Ariana Grande yang Stuck With You. Ada enggak ya kira-kira? Harusnya ada sih. Stuck With You ya. Bentar kita cariin dulu lagunya ada enggak. Which is Tomo Pro 2 ya BTW. Buat kalian yang mau request boleh banget. Tapi kayaknya slotnya dikit banget Tomo Pro 2 ya. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Kita maksimalin untuk di malam hari ini. Tapi sebelum itu Tomo Pro 2 tadi ada yang request di live TikTok aku. Katanya dia mau diputerin lagunya Jaga Rasa nih, Samuel Cipta. Dan di sini udah aku siapin dulu. Dan nanti setelah itu baru lagunya kakak ya, Ariana Grande dengan Stuck With You. Oke, boleh banget. Dan teman Pro 2 ada lagi gak ya request? Kita absen dulu kali ya yang ada live TikTok aku di malam hari ini. Ada Kak Robi, ada Kak Acul, ada Kak Dustin Ger, ada Kak Syarif, ada Kak Syria Selalu, ada Kak SS. Oh, Kak SS tadi ya. Kemudian ada Kak Robi, tadi udah aku bacain tadi. Bang, host boleh request gak lagu Kotak Band Pelan-Pelan Saja? Ada gak ya lagunya? Kalau misalnya ada nanti kita puterin ya. Kalau misalnya gak ada nanti kita carikan alternatif lain atau mau request lagu lain juga boleh gitu. Tapi kita cari langsung kali ya. Ada gak ya lagunya Kotak Band? Gak ada teman Pro 2, gak ada nih Kak Robi. Ada kotak ya, ada tapi nggak ada bandnya gitu. Pelan-pelan saja. Nggak ada. Kalau misalnya mau request lagu lain boleh kak. Ternyata lagu yang kakak request nggak ada nih. Adanya Jagalah Bumi, Di Atas Cinta, Teman Palsu, manusia manusiawi. Terus habis itu ada siapa lagi nih? Ada Hoak, ada Growing Up, Beranikan Dirimu. Pokoknya yang masih yang terbaru lah. So, teman Pro 2, mau lagunya siapa? Kak Robi, aku tungguin ya. Tapi kita puterin dulu dua lagu di sesi ini. So, terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Be itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Intermezzo.
5: Cup-cup.
6: Apa, Cep?
5: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
6: Celana kali ya, panjang sama pendek.
5: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
6: Listrik kali ah.
4: Intermezzo.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Kopal Lawan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi di Story of the Day untuk di malam hari ini. Tapi kayaknya waktu kita sangat terbatas nih teman Pro 2, agak kerasa udah 55 menit nih kita meninggalkan pukul 22 untuk di hari ini. Dan teman Pro 2, ada yang katanya mau request di live TikTok aku, ada Kak Acul katanya mau diputerin lagunya Pupus yang dari Pamungkas. Boleh banget, di sini udah aku siapin ya. Dan kayaknya itu kayaknya lagu terakhir kita di Story of the Day untuk di malam hari ini, teman Pro 2. Thank you so much buat teman-teman yang udah request, baik itu melalui Instagram kita, WA kita, dan juga live TikTok kita di malam hari ini ya. Dan ada yang nanya nih, Bang Host, di RRI bisa juga gak kalau nelpon dulu? Boleh dong, tapi nelponnya kayaknya udah gak ada lagi, buat besok aja lagi ya. Di kalau mau nelpon tuh di 0811-99-480 ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti setelah ini ada bakalan Jazz Music yang bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu, teman Pro 2, di malam hari ini ya. Tentunya lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin buat kamu di malam hari ini. And terus stay tune, jangan kemana-mana, ini dia lagunya buat kamu, ada lagunya Pupus Pamungkas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
0: Om Swastiastu.
2: Wei di Dong Tian.
3: Namo Buddhaya.
4: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
5: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
6: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
7: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawanmu, wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
8: Kau selalu menanyakan, mengapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
9: Kau bertanya aku orang apa?
10: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
11: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
12: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
2: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
13: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
14: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
15: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
2: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
12: Meia wanwai, tania tetik darah, linia wai mata, napa tompo. Tania towan wai, kompoi riasengnya si salanga, linia angka gara di padatta. Tania towan wai, di pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa tetonga, menenuanna wan wai.
16: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
14: Tapi dalam keyakinan kami,
11: ya, kami Indonesia.
17: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
18: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja. Tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur.

0: Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh aleona.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Masa Lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun Masa Lili karena berasal dari Desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian, biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan, kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Intermezzo.
7: Cep, apaan Cup?
8: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi Cup?
8: Yakin nih mau denger?
7: Kayaknya aku bisa jawab nih.
8: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
7: Siapa ya? Anjas marah.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pastikanlah, memiliki jiwa besar dan jiwa merdeka itu adalah berarti kita memiliki jiwa yang tidak segan bekerja dan berkarya. Jiwa yang tidak segan berbagi kepada sesama. Jiwa dinamis yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Sama Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 25 September tahun 2026. Selamat beristirahat sama Pro 2 dan juga selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Sabtu, 26 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Bu, lihat tuh si Ardi.
1: Mana?
0: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
1: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
0: Iya Bu.
1: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
2: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
1: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga. Iya.
2: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, Bu.
0: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
2: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
1: Iya deh. Udah demenan kamu tuh. Ya Pak ya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih bareng aku Uti, dan pagi-pagi ini pasti ada banyak informasi terbaru yang sayang banget nih kalau kamu lewatin. Nah, Uti udah ngerangkum 3 kabar terkini mulai dari aktivitas Gunung Semeru, kabar terbaru dari dunia film Indonesia, sampai berita Formula One. Teman Pro 2, mari kita simak ragam informasi yang akan kami sampaikan dalam Pro 2 Info. Kita mulai dari kabar kebencanaan ya teman Pro 2. Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi beberapa kali pada Jumat malam 25 September 2026. Aktivitas erupsi tersebut terjadi berulang dan status Gunung Semeru saat ini berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api diimbau tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan tidak melakukan aktivitas di area yang masuk dalam zona rekomendasi bahaya. Teman Pro 2, dari kabar Gunung Semeru, sekarang kita geser ke dunia hiburan nih. Ada kabar dari aktris Anya Zain yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah film terbaru nih. Anya Zain tengah mempersiapkan mentalnya untuk memerankan karakter Ningsih dalam film Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah. Untuk ngebangun karakternya nih, para pemain menjalani masa persiapan yang mencakup reading, latihan, hingga persiapan fisik. Anya juga harus mempelajari koreografi tari untuk mendalami perannya sebagai seorang penari ronggeng. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober mendepan. Nah teman Pro 2, terakhir ada kabar dari lintasan Formula 1. Ada Carlos Sainz yang harus menerima penalti jelang GP Azerbaijan. Carlos Sainz yang mendapat penalti turun 5 posisi start di GP Azerbaijan setelah steward menilai dirinya melanggar aturan terkait bendera kuning saat sesi kualifikasi. Sainz sebelumnya berhasil menempati posisi ke-9 di kualifikasi ini. Namun akibat penalti tersebut, pembalap Williams itu harus memulai balapan dari posisi ke-14. Nah teman Pro 2, itu 3 kabar yang udah Uti rangkum untuk menemani pagi kamu nih, mulai dari aktivitas Gunung Semeru, persiapan Anya Zain di film terbaru, sampai kabar Carlos Sainz jelang GP Azerbaijan. Itu dia ragam informasi yang dapat aku sampaikan pagi ini. Tetap semangat ya ngejalanin aktivitas, dan jangan kemana-mana karena masih ada Sepada nih yang bakal datang ke kamu. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
2: Intermezzo.
3: Bang, bubur satu ya.
4: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
4: Dikasih ayam, Mas?
3: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
2: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa, apa kabarnya nih pagi ini ya? Masih bareng aku Uti nih, semoga kalian yang baru bangun, yang lagi siap-siap berangkat sekolah, kuliah, atau kerja ya di hari Sabtu, atau mungkin yang memang belum tidur karena ngerjain sesuatu, semuanya dalam keadaan baik-baik saja nih, amin. Aku Uti bakal nemanin kamu dari jam 5 pagi tadi ya, sampai nanti kita masuk ke Spada. Dan buat kamu yang baru gabung, jangan buru-buru pindah ke yang lain ya, karena pagi ini kita bakal temenin perjalanan kamu dengan musik-musik pilihan, sampai informasi menarik dan obrolan yang pastinya dekat banget nih, sampai relate banget nih di kehidupan sehari-hari kamu. Jadi sambil siap-siap sarapan atau mungkin masih rebahan di kasur nih, biarin 94,8 FM-nya tetap jadi teman pagi kamu ya, teman Pro 2. Dan ngomongin pagi, ada satu hal yang biasanya cukup bikin kita mikir sebelum beraktif aktivitas nih, apa tuh ya teman Pro 2? Nah, pertanyaannya itu, duh hari ini mau pakai baju apa ya? Terus bongkar lemari satu-satu, ada yang bajunya ternyata udah lama banget gak dipakai, ada cuma pernah dipakai sekali, ada juga yang sebenarnya masih bagus tapi bingung mau madu-madanin kayak apa nih. Nah kalau kamu pernah ngalamin situasi kayak gini nih teman Pro 2, mungkin konsep capsule wardrobe bisa jadi sesuatu yang menarik buat dicoba nih. Sederhananya capsule wardrobe ini konsep punya koleksi pakaiannya lebih terkurasi nih, jadi kita memilih beberapa pakaian yang memang sering dipakai, gampang dipadukan satu sama lain dan sesuai dengan aktivitas sehari-hari nih teman Pro 2. Jadi bukan karena kamu harus punya lemari yang isinya cuma beberapa potong baju aja ya, yang lebih penting adalah gimana kamu memilih pakaian yang benar-benar bisa kepake nih. Misalnya kamu punya beberapa atasan dengan warna yang gampang dipaduin nih, celana atau rok yang bisa masuk ke banyak gaya, ditambah beberapa outer atau aksesoris yang bisa bikin penampilan tetap beda. Satu item bisa dipakai dengan beberapa kombinasi nih teman Pro 2. Jadi meski pun jumlah pakaiannya gak terlalu banyak nih, pilihan outfit tetap bisa beragam nih. Dan konsep ini yang sebenarnya bukan cuma soal penampilan, ada sisi lain juga yang menarik nih teman Pro 2, yaitu gimana kita bisa lebih sadar sebelum membeli pakaian baru. Dan mendorong kebiasaan seperti ini, memperbaiki pakaian, menggunakan kembali pakaian yang sudah ada, atau membeli barang thrift, sampai membangun wardrobe yang lebih sederhana atau capsule wardrobe, ini sebagai bagian dari konsumsi fashion yang lebih bijak nih teman Pro 2. Jadi daripada setiap ada tren baru langsung check out, mungkin kita bisa mulai nanya nih, baju ini benar-benar aku butuhin ya, atau cuma lagi pengen aja nih. Nah pertanyaan sederhana ini bakal kita bahas lebih jauh lagi setelah ini. Jadi tetap di 94,8 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu nih. Dan masih tetap di Spada ya teman Pro 2.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

baru dengar pembahasannya nih. Pagi ini kita lagi ngobrolin kapsul wardrobe nih ya, teman produk. Konsep yang berpakaian yang bisa bikin kita lebih gampang nentuin outfit, lebih teratur, dan yang gak kalah menariknya nih, bisa ngebantu kita berpikir dua kali sebelum terus-terusan beli pakaian baru nih. Nah, kita lanjut lagi ya teman produk. Ada satu hal yang perlu diluruskan nih ya. Kalau dengar istilah kapsul wardrobe, mungkin ada yang langsung mikir, wah berarti aku harus buang sebagian dari baju aku nih. Jawabannya nggak harus gitu ya teman produk. Kapsul wardrobe itu bukan kompetisi siapa yang punya baju paling sedikit nih. Konsep utamanya itu lebih ke memilih dan memaksimalkan pakaian yang memang kita punya dan sering gunakan. Contohnya gampang nih, kamu punya satu kemeja putih, hari Senin bisa dipadukan dengan celana jeans, besoknya dipakai dengan celana bahan, lalu di hari lainnya bisa dipakai sebagai outer dengan kaos di dalam. Itemnya sama tapi tampilannya bisa beda-beda nih. Nah, disinilah pentingnya memilih pakaian yang gampang dipadukan nih teman produk. Warna-warna yang mudah masuk ke berbagai outfit biasanya bisa membantu, tapi tentu saja bukan berarti kamu harus ninggalin warna favorit kamu ya teman produk. Kalau kamu suka warna cerah, ya tetap bisa masuk. Kalau kamu lebih nyaman dengan outfit yang simple nih juga gak masalah juga ya, karena pada akhirnya kapsul wardrobe itu harus nyesuaiin dengan gaya hidup dan kebutuhan masing-masing ya. Kalau aktivitas kamu lebih banyak di kampus nih, tentu kebutuhan pakaiannya beda dengan orang yang setiap hari kerja di kantor. Kalau kamu sering olahraga, pakaian olahraga juga punya tempat sendiri nih, jadi gak ada angka sangklek nih seperti kapsul wardrobe harus punya sekian baju. Gak kayak gitu ya teman pro 2, yang penting pakaian yang kamu punya memang punya fungsi dan benar-benar bisa digunakan. Dan ini juga bisa membantu mengurangi kebiasaan membeli pakaian yang hanya sedang tren ya, atau yang lagi viral nih, langsung beli, langsung check out ya kan ya teman pro 2. Terus ada juga nih referensi yang bilang kalau produksi dan konsumsi tekstil yang tinggi memberikan tekanan terhadap lingkungan. Karena itu penggunaan pakaian lebih lama, memperbaiki pakaian menggunakan kembali dan mempertimbangkan barang thrift menjadi beberapa langkah yang bisa dilakukan. Jadi mulai sekarang sebelum bilang aku gak punya baju nih, coba buka lemari dulu, mana tahu bisa dipadu-padak kan nih. Nah, relate banget kan ya teman produa, kadang yang kurang bukan jumlah bajunya tapi ide mix and match-nya. Makanya setelah ini kita bakal bahas cara sederhana kalau kamu mau mulai bikin kapsul wardrobe dari pakaian yang udah ada di lemari nih. Enggak perlu langsung belanja baru, kita mulai dari yang udah kamu punya. So, ada yang mau lewat nih ya teman produa, ada Kisha Levronka Lukis hari ini. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
2: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.